0: Ya, sahabat Sonora, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan terkait dengan permohonan gugatan ya, bahwa anggaran untuk program MBG tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan, tapi berlaku mulai 2 tahun ke depan, yaitu di APBN 2028. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono angkat bicara mengenai putusan tersebut. Ya, keputusan tersebut memuat pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2028. Sudaryono mengatakan sebagai lembaga operasional, BGN akan melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, mendesak pemerintah secepat mungkin melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memandatkan agar anggaran proyek makan bergizi gratis dipisah dari anggaran pendidikan. Menurutnya, pemerintah bisa langsung mengeksekusi putusan itu tanpa menunggu tenggat waktu MK pada tahun 2028. Charles menambahkan tafsir putusan MK telah terang benderang menetapkan anggaran MBG yang dimasukkan dalam klaster pendidikan bertentangan dengan konstitusi. Sehingga jika tidak dilaksanakan, maka ia meyakini pemerintah melanggar konstitusi. Ya, pendapat-pendapat sahabat-sahabat Sonora, terima kasih banyak nih. Ada Bu Orizia katanya tidak setuju kalau ada murid yang gak masuk, guru kasih ke temennya. Kalau masih sisa buat guru, kadang dikasih satpam komplek. Gak ada yang terbuang katanya ya. Ada tadi Mas Bodong setuju aja. Kemudian Pak Subagia, kemudian juga Pak Rudi. Tidak perlu menunggu sampai APBN 2028, secepatnya saja pendidikan harus menjadi skala prioritas program pemerintah kalau memang mau mengejar Indonesia emas. Yang terjadi saat ini malah sebaliknya menuju Indonesia cemas. Rudi di Pancoran, Jakarta Selatan ya. Terima kasih untuk pendapat dan komentarnya, termasuk sahabat-sahabat yang juga sudah bergabung via TikTok ya. Keren Indonesia ya Bung, makasih untuk edukasi dan informasinya. Ada Ajay Ciamis, ada Utu asal Sulut Manado, kemudian juga selamat pagi juga ada Anna Ho. Selamat pagi. Belum lama pulang habis jogging katanya pagi ini ya. Baik, terima kasih.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
0: Ya, dari Tanjung Barat menuju Ragunan, pantauan lalu lintas kali ini akan disampaikan oleh Rico Marbun. Rico, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih. Kami teruskan, sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di ruas jalan TB Simatupang. Dari arah Tanjung Barat menuju ke arah perempatan Ragunan, pagi ini sudah tampak ramai sekali. Relatif lancar, hanya kepadatan mendekati antrian lampu lalu lintas sekitaran Ragunan. Untuk kondisi sebaliknya juga masih tampak ramai, bergerak lancar. Antri normal di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Sementara di ruas tol Jor, kami dapati dari arah Tanjung Barat menuju ke arah seputar Ragunan atau mengarah ke Cilandak, terpantau ramai dan bergerak cukup lancar. Sementara sebaliknya juga demikian, tampak ramai lancar. Cuaca cerah dan dari kejauhan kami melihat matahari sudah tampak bersinar pagi hari ini. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: dengarkan Sonora Network.
3: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang!

Baik, sahabat-sahabat Sonora, kita akan lihat ada berita menarik apa saja di harian Kompas edisi hari ini. Kompas edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sebagai berita utama, Kompas di halaman pertama ini menuliskan Airlangga, ekonomi triwulan 2 sesuai harapan. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 diperkirakan 5,2 hingga 5,4%. Menurut Airlangga Hartarto, hal ini sesuai dengan harapan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat pada triwulan 2 2026 setelah melaju 5,61% pada 3 bulan pertama tahun ini. Berakhirnya dorongan konsumsi musiman, kenaikan harga energi dan tingginya ketidakpastian global menjadi penahan utama laju aktivitas ekonomi. Ini juga di kompas.id Anda bisa membaca liputan mendalamnya dengan judul Euforia Awal Tahun Usai. Kemudian masih di halaman pertama juga Kompas menurunkan berita terkait dengan insentif kendaraan listrik mulai Agustus ini. Jadi pemerintah tengah menyiapkan stimulus baru untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Insentif tersebut diperkirakan menyasar sekitar 500 ribu unit kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil, yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Dan kemudian kita ke halaman 12. Metropolitan ini tantangan Transjakarta terkait transportasi publik. Tantangan Transjakarta dalam menangani penumpang lansia dan rentan ini menjadi catatan menarik yang bisa Anda baca di harian Kompas halaman 12 edisi hari ini. Kemudian juga sanksi tegas bagi pembuang sampah liar, ini juga ada di rubrik Metropolitan. Keberadaan penampungan sampah ilegal menjadi hambatan upaya pengelolaan sampah di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan sanksi tegas bagi perorangan atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan atau secara liar. Selain denda, pelakunya akan diumumkan kepada publik sebagai efek jera sekaligus sanksi sosial. Di rubrik sosok halaman 16, ada Muhammad Zamroni yang mengajak belajar di Kampung Sinau. Lebih dari dua dekade Kampung Sinau berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada berbagai kalangan. Komunitas belajar non-formal ini diinisiasi oleh Muhammad Zamroni, senantiasa membuka diri bagi mereka yang ingin belajar tanpa mengenal batas usia, ruang, waktu, ataupun biaya. Ya, silakan Anda bisa juga menikmati liputan lengkapnya Kampung Sinau ini di halaman 16, sahabat Sonora. Masih banyak berita-berita menarik lainnya di harian Kompas edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan untuk akses digitalnya bisa Anda klik langsung laman kompas.id.

Update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada pagi hari ini, sahabat Sonora, pastikan juga untuk Anda yang masuk ke ruas tol, dicek kembali saldo uang elektroniknya cukup ya. Di tol Jakarta Tangerang pagi ini dari Tomang ke Bitung ramai lancar, sebaliknya Kunciran Karang Tengah padat, kilometer 10 Kembangan padat, Meruya sampai Kedoya juga padat. Tol dalam kota Cawang Tebet padat, Kuningan hingga exit Semanggi padat, sebaliknya Cengkareng padat. Pertemuan lalu lintas dari arah bandara juga ini menyebabkan kepadatan di sekitar Cengkareng. Kemudian Tomang padat, Slipi juga padat pagi ini. Tol Jakarta Cikampek dari Cibatu Cikarang Timur padat, ada perbaikan jalan di kilometer 38100 sampai 400. Sebaliknya yang ke arah Jakarta ramai lancar namun masih ada perbaikan jalan di kilometer 30 lajur 1. Tol Jagorawi Cawang Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini Kali Cipinang padat, Cililitan sampai Cawang juga padat. Informasinya kami teruskan dari Mbak Dwi dari Jasa Marga Toll Road Command Center.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kembali update informasi lalu lintas ya, kita akan simak dari reporter kami kali ini dari Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan, perempatan Fatmawati tepatnya. Dari Komar Bun yang sudah bersiap dengan informasinya.
1: Terima kasih sahabat Sonora, selamat pagi. Kami memantau di ruas jalan TBC Matupang dari arah Cilandak Timur menuju ke arah perempatan Fatmawati Jakarta Selatan atau mengarah Pondok Labu. Ini sudah padat dari seputar kendaraan yang akan menuju ruas tol Jor dari arah tol Desari misalnya. Ini juga sudah tampak padat, khususnya akses keluar menuju ke arah Fatmawati lalu lintas tampak padat. Dari seputar layang Cilandak Timur ke arah perempatan Fatmawati, selain padatnya volume lalu lintas, ini terjadi juga bottleneck dari arah Cilandak menuju ke arah perempatan Fatmawati sehingga kepadatan pun pagi ini tidak terhindarkan. Untuk kondisi sebaliknya, lalu lintas tampak ramai dan tampak padat mendekati ke arah sekitaran perempatan Ampera. Lalu lintas tampak padat di ruas jalan TBC Matupang dari arah Fatmawati Raya. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar ruas jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Pantauan terkini di Jalan Raya Veteran, pertigaan Hankam Bintaro, Jakarta Selatan, dari arah Veteran Raya menuju Tanah Kusir, saat ini terpantau ramai, cenderung padat.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Turn Back the Clock dari Johnny Hits Jazz. Lagu Turn Back the Clock dirilis tahun 1988 dan terdapat dalam album debutnya yang berjudul sama, Turn Back the Clock. Album ini dirilis melalui label Virgin Records.

Ya, sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi, kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Dengarkan talk show pada pukul 8 sesaat lagi, sahabat Sonora, di FM Radio Sonora FM 92 Jakarta bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia. Sekali lagi, hari ini talk show-nya Rabu 5 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green hanya di FM 92 Sonora Jakarta.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Kesehatan mengungkapkan pola kematian masyarakat Indonesia kini mengalami pergeseran. Jika sebelumnya angka kematian didominasi bayi dan anak-anak, kini angka kematian bayi terus menurun. Hal tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang mengatakan saat ini kematian lebih banyak terjadi pada kelompok usia 35 hingga 60 tahun. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtera Banong memastikan tidak ada kebijakan pemerintah untuk merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kepastian ini disampaikan walaupun sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan fiskal, hingga berdampak pada pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN. Bahtera menegaskan DPR dan pemerintah telah bersepakat mempertahankan seluruh PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
2: Demikian Sonora Update.
1: Kami lengkapi juga dengan informasi lalu lintas dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kembali Riko Marbun akan menyampaikan hasil pantauannya pada pagi hari ini. Selamat pagi Riko Marbun, silakan untuk laporan Anda dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, pantau lalu lintas di Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan, dari perempatan Fatmawati atau dari kawasan Pondok Kelabu menuju ke arah Lebak Bulus. Kami pantau umumnya ramai lancar. Kepadatan terjadi mendekati lampu pengatur lalu lintas points Lebak Bulus karena kepadatan lalu lintas saja. Sementara kondisi sebaliknya mendekati perempatan Fatmawati, lalu lintas tampak padat di ruas arteri RA Kartini. Lalu lintas tampak padat mendekati ke arah perempatan Fatmawati. Sementara di ruas Tol Jor, kami pantau dari arah seputaran Cilandak, lanjut ke arah Fatmawati dan tiba di seputar Pondok Pinang. Umumnya ramai bergerak cukup lancar, namun kondisi sebaliknya untuk akses kendaraan di lajur sebelah kiri di ruas Tol Jor yang akan keluar Fatmawati tampak tersendat padat di lokasi. Tetap hati-hati sahabat Sonora, sementara cuaca cerah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Riko kembali melaporkan, kita kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Baik, terima kasih Riko. Kemudian informasi dari Pak Sito menyampaikan di traffic light perempatan Cilandak masuk Jalan Ampera Raya, pagi ini lalu lintasnya padat merayap. Cenderung macet, kemungkinan imbas di sekolah Sumbangsi dan di pertigaan restoran Jepang. Terlihat di perempatan Cilandak tidak ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas pagi ini.
4: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat ya di pasaran. Dan hari ini, nah, kami akan ngobrol seru bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil ya, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus juga memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nah, sudah hadir bersama dengan kami manajer marketing Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Rara sapa langsung Ibu Aida. Halo Ibu Aida, apa kabar?
6: Halo Mbak Rara, alhamdulillah sehat, semangat. Mbak Rara gimana?
5: Asik, sehat dan semangat juga. Jadi kalau kita sama-sama sehat, sama-sama semangat, pastinya kita akan semangat juga untuk memberikan informasi menarik, kabar baik untuk sahabat Sonora hari ini ya, Bu Aida.
6: Betul, kalau kita berdua udah semangat, berarti sahabat Sonora juga lebih semangat lagi ya.
5: Yes, tentunya pastinya. Nah, Bu Aida, kita berbicara tentang bisnis yang prospektif. Nah, seberapa menarikkah, seberapa prospektifkah bisnis penyewaan transportasi ini saat ini, Bu?
6: Oke, ya ini kan kita mau ngomongin bisnis. Otomatis kalau bicara soal bisnis, berarti kita harapkan bisa dapat penghasilan lebih ya, atau
5: tentunya
6: penghasilan tambahan ya.
5: Iya dong.
6: Ya, di awal Mbak Rara udah sounding kalau sekarang itu udah rame banget semua bisnis arahnya ke digital gitu. Tidak terkecuali transportasi. Yes. Nah, tapi jangan sampai orang jadi mikir, iya, apakah ini bisnis yang mungkin cuman ada sesaat. Jadi orang rame-rame ikutan hanya sekedar FOMO doang, takutnya nanti hilang. Takutnya betul. Seperti itu kekhawatirannya. Nah, kita lihat deh prospek ke depan untuk bisnis transportasi online seperti sekarang. Begitu maraknya layanan transportasi online yang muncul, ini menandakan bahwa ini sebenarnya kan bisnis yang bertumbuh.
7: Yeah.
6: Karena kan ada terus tuh muncul. Yeah. Yang tadinya mulai dari hijau, kok tiba-tiba ada kuning, ada biru, Tosca dan lain sebagainya. Ada terus bermunculan. Ini artinya marketnya itu luas banget. Demandnya itu masih sangat tinggi. Karena peluang keuntungan di dalamnya itu besar banget. Dari sebegitu banyaknya layanan transportasi online, kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, pakai jasa mereka, jam-jam tertentu pulang kantor atau pas hujan deras, itu kadang masih gak dapet driver loh, Barara.
7: Susah ya.
6: Ya, padahal kan secara logika kita pikirnya, ya kan banyak banget. Kok bisa masih susah dapet driver? Itu artinya demandnya masih sangat tinggi, belum balance antara supply dan demand. Kita sebagai pengguna masih lebih besar jumlahnya dibanding ketersediaan layanan itu sendiri. Artinya marketnya itu masih sangat luas.
7: Ya, iya.
6: Jadi Bimor mengajak, ayo masuk ke bisnis ini karena peluang keuntungan di dalamnya itu besar banget. Kalau yang selama ini itu banyak hambatan, kendala-kendala yang dihadapi untuk masuk ke bisnis ini, seperti mungkin keterbatasan modal, karena kan harus punya mobilnya dulu baru bisa buka bisnis seperti ini.
7: Betul.
6: Atau mungkin keterbatasan waktu, sudah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, nggak ada waktu lagi untuk ngurusin persiapan untuk buka bisnis ini. Nah, sekarang Bimor membantu siapapun bisa ikut menikmati keuntungan dalam bisnis ini tanpa harus repot mengurus semua persiapan bahkan sampai operasionalnya berlangsung. Dan bisa menikmati keuntungan dalam bisnisnya.
7: Ini menarik banget sih, tapi memang benar ini adalah fakta bahwa ketika cuaca sedang tidak baik, hujan terutama ya, kita kan pasti akan beralih dari yang ojek online, aduh kita harus pakai taksi online gitu ya.
6: Betul.
7: Dan itu susah sekali Bu Aida.
6: Iya, ya, saat-saat hektik di Jakarta itu kan terasa banget.
7: Aduh,
6: ya.
7: Terasa banget.
6: Sore-sore gitu ya, apalagi pas hujan ya.
7: Bisa sampai sejam lebih loh, cuma untuk rebutan aja. Itu juga kadang-kadang udah nungguin di-cancel, karena mungkin juga saking banyaknya permintaan ya, Bu.
6: Betul, permintaan meningkat seperti itu. Jadi memang peluang keuntungan dalam bisnis ini tuh besar banget, karena marketnya tuh luas. Transportasi masih menjadi kebutuhan urgen bagi masyarakat yang tinggal di kota besar.
7: Iya.
6: Sampai kapanpun juga, ya ini masih jadi kebutuhan. Orang masih beraktivitas keluar. Jumlah orang yang ingin menggunakan jasa ini juga nambah terus. Kan angka pertumbuhan penduduk terus bertambah. Orang yang kecil akan jadi gede, akan beraktivitas. Nah, ini semua akan membutuhkan layanan transportasi. Jadi sampai kapanpun juga bisnis transportasi adalah bisnis yang tetap menguntungkan.
7: Iya, nah ini mungkin buat yang baru bergabung Bu Aida, terus kemudian bingung. Nah terus gimana maksudnya nih, saya beli mobilnya atau saya sewa atau bagaimana sih? Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit sebelum nanti kita juga jeda, dan juga akan menyampaikan mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi kalau misalnya ada yang masih bingung juga, mending konsultasi langsung gitu kan Bu Aida. Nah ini mungkin bisa dijelaskan konsepnya gimana nih Bu Aida.
6: Oke, jadi kan udah pada tahu nih bisnisnya menguntungkan. Tapi gimana caranya kalau kita punya hambatan-hambatan tadi ya, kendala-kendala tadi. Nah, Bimor ngajak untuk semua orang bermitra dengan Bimor. Jadi konsep dari Bimor Green ini kemitraan titip kelola kendaraan. Untuk konsep bisnisnya, kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di sini kami mencari mitra, yang mana mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik. Jadi berarti mitra sebagai pemilik bisnisnya yang tentu saja mendapat keuntungan dari bisnisnya, plus juga pemilik mobilnya, mobil listriknya. Jadi mereka bukan sebagai investor yang nyetor dana aja, tapi sebagai pemilik bisnis sekaligus pemilik mobilnya. Nah, kita bantu semua pengurusan dari awal. Jadi semua persiapan itu dilakukan sepenuhnya oleh Bimor. Mulai dari pemilihan kendaraannya dulu, merek dan tipe, ini semua ditentukan oleh Bimor. Kita pilih berdasarkan performa terbaik tentunya, dan juga survei kendaraan apa yang paling cocok dijalankan di bisnis ini. Saat ini pilihan kita jatuh kepada mobil listrik BYD Atoan. Nah, jadi awalnya kita bantu dulu mitra sampai punya mobilnya dulu. gimana caranya mitra bisa punya mobil. Kita ajukan ke leasing. Jadi pembelian mobil secara kredit, pengajuan ke leasing, semua dikerjakan oleh Bimor, tapi sudah menggunakan nama mitra. Jadi sudah pakai nama mitra, jadi nanti STNK, BPKB, dan lain sebagainya itu sudah nama mitra. Nah, mitra join bayar biaya kemitraan yang di dalamnya itu termasuk DP mobil BYD tersebut. Nah, jadi kita bantu pengajuan ke leasing. Nah, begitu mobilnya keluar dari leasing, Bimor mengurus integrasi ke platform. Kebetulan Bimor kerjasama ada agreement dengan platform layanan transportasi online pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut saja aplikasi Hijau. Pasti Mbak Rara paham ya.
7: Paham dong.
6: Hijau mungkin ada banyak, tapi kalau pelopor cuma satu ya.
7: Yes.
6: Pelopor cuma satu ya, pelopor warna hijau. Jadi nanti mobil mitra keluar dari dealer, kami integrasikan ke platform. Bimor juga yang seleksi driver, persiapan operasional sampai dengan mobilnya mulai operasional di jalan setiap hari, bahkan termasuk maintenance kendaraan diurus sepenuhnya oleh Bimor. Nah, ini mobilnya udah ngasilin omset nih, ngasilin omset harian karena kan operasional. Setiap bulan omsetnya diakumulasi untuk membayar biaya-biaya. Kita prioritas pertama bayar cicilan mobil, kemudian biaya operator, dan sisanya net profit itu masih akan kita share lagi 60% ke mitra sebagai passive income bulanan. Jadi selain bayar cicilan bulanan dari operasionalnya, kita masih dapat keuntungan lagi 60% dari net profit. Seperti itu terus setiap bulan sampai dengan masa kemitraan habis setelah 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas setelah 5 tahun. Mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra, sudah tanpa beban cicilan. Nah, kita kembalikan tuh BYD-nya ke mitra. Jadi mitra itu di awal join cuman bayar DP mobil aja yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealernya BYD. DP-nya tuh jauh lebih murah. Itu aja dibayar di awal, kemudian setelah itu cicilan bulanan akan dibayarkan dari operasional harian. Nanti net profitnya itu masih akan kita share lagi 60% ke mitra. Setelah 5 tahun kita kembalikan mobilnya. Jadi punya bisnis, punya passive income, tiap bulan dapat keuntungan 60%, cicilan aman, gak ngurus apapun.
7: Wow, ini menggiurkan sekali sih.
6: Wow, oke.
7: Jadi gimana kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut nih Bu Aida?
6: Oke, jadi sebelum kita share harga, ini saya kasih tahu kenapa tadi saya sebutkan kalau join kemitraan di Bimor itu nilainya jauh lebih murah dibandingkan DP mobil langsung ke BYD. Itu pasti ya. Karena kita dapat subsidi langsung, subsidi DP dari BYD-nya. Tapi kita dikasih kuota yang gak banyak. Makanya hari ini kita cuma kasih kesempatan untuk 5 sahabat Sonora yang mendapatkan subsidi DP tersebut. Karena kita juga dapatnya dikit dari BYD-nya. Jadi kalau kita kasih banyak-banyak takutnya ya selebihnya tuh gak dapat, nanti Bimor lagi yang nambahin. Jadi memang sesuai dengan kuota yang dikasih dari BYD ya. Nah, untuk hari ini boleh save dulu nomornya biar gampang nanti untuk registrasi. Catat aja dulu nomornya CS kami. Ada Evi di 0822-8888-1589. Sekali lagi, Evi di 0822-8888-1589.
7: Oke, terima kasih Bu Aida informasinya. Walaupun kami masih penasaran, tapi kita simpen dulu ya untuk segmen yang berikutnya.
6: Penasaran sama harga ya?
7: Betul, penasaran sama harganya, sama pengen tahu lebih lengkap lagi informasi-informasi lainnya. Nah, mungkin sementara bisa booking dulu karena cuma 5 orang ya. Silakan bisa menghubungi Evi di 0822-8888-1589. Kita kembali ya setelah jeda yang satu ini.
4: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX4 HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang. Ya, sahabat Sonora, liputan lalu lintas dari Jalan Godean, Yogyakarta. Kita akan simak dari informasi yang disampaikan rekan Ade. Silakan, rekan Ade.
8: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Godean pagi hari ini dua arahnya terpantau dalam keadaan ramai, lancar. Antrian di Simpang Godean dan juga Jalan Kabupaten yang terlihat panjang dari arah timur maupun dari arah barat. Untuk Jalan Kiai Mojo yang sebelumnya kami pantau sejak dari penempatan Pingit, kemudian memasuki Jalan Kiai Mojo ke arah Jalan Godean. Dua arahnya juga masih dalam keadaan ramai, lancar. Cuaca saat ini di Jalan Godean dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Yogyakarta. Kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
9: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
2: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, dua relikui atau benda suci Santo Petrus dari Vatikan tiba di Flores Timur dibawa oleh Pater Markus Solo Kewuto, imam asal Flores Timur yang bertugas di Vatikan. Kehadiran relikui tersebut diharapkan menjadi cikal bakal tempat ziarah baru bagi umat Katolik di Larantuka dan Flores Timur. Informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh rekan Yumar pada pagi ini. Silakan rekan Yumar.
10: Sahabat Sonora, dua relikui atau benda suci Santo Petrus dari tahta suci Vatikan telah tiba di desa persiapan Lewo Uran, kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Relikui tersebut dibawa oleh Pater Markus Solo Kewuto SWD, imam asal Flores Timur yang kini bertugas sebagai staf kepausan di Diskatri untuk dialog antar agama Vatikan. Kedatangan Padre Marco pada Senin kemarin disambut khidmat oleh ratusan umat. Di sepanjang jalan menuju gereja stasi Santo Petrus Lewo Uran, umat berlutut sambil menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada relikui yang dibawa Pater Markus sekaligus ucapan selamat datang. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan tarian adat, pengalungan kain tenun, penyerahan sirih, pinang, kapur, minuman adat, serta sebatang rokok yang dipungkus daun nipah sebagai simbol penghormatan kepada putra daerah yang kembali dari Vatikan. Hari ini kedua relikui tersebut akan disemayamkan di gereja stasi Santo Petrus Lewo Uran, kampung halaman Pater Markus. Relikui itu terdiri dari segumpal tanah dari makam Santo Petrus Rasul dan potongan batu dari Holy Door atau pintu suci Basilika Santo Petrus Vatikan. Keduanya disertai dokumen autentikasi dari Vatikan yang menerangkan asal-usul dan keasliannya. Menurut Pater Markus, dengan kedatangan dua relikui dan disemayamkan di gereja stasi Lewo Uran, semakin memantapkan umat Katolik di Lewo Uran dan semoga menjadi tempat peziarahan baru di Larantuka dan sekitarnya.
11: Ketika dibaptis atau diresmikan pada tahun 2001, saya ditanyai, kemudian saya memberikan nama Gereja Santo Petrus Rasul. Tahun ini merayakan 25 tahun berdirinya, dan umat atau warga semua sangat berantusias untuk bisa memaknainya dengan cara tersendiri. Oleh karena itu saya mengupayakan relikui ini untuk disimpan di dalam gereja, yang pertama-tama sebagai bentuk penghormatan terhadap Rasul Besar Santo Petrus, ya, tetapi juga sebagai bentuk penyatuan spiritual antara gereja lokal dalam hal ini di kampung saya di Diosis Larantuka dengan gereja dunia, gereja universal yang diwakili oleh tahta suci Vatikan. Ini elemen-elemen semua datang dari tahta suci Vatikan. Jadi waktu itu saya mendapat pesan dari Kardinal Imam Agung yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk penyatuan atau kesatuan antara gereja universal dan gereja lokal.
10: Sonora, selama berada di Flores Timur, Pater Markus juga akan memimpin misa syukur, mengunjungi sekolah dan asrama, bertemu keluarga, kemudian menyerahkan kedua relikui kepada gereja stasi Santo Petrus Lewo Uran, serta mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan umat setempat. Demikian sahabat Sonora, Stanislaus Cumar melaporkan untuk Sonora dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Yumar. Sahabat Sonora, dua relikui atau benda suci Santo Petrus dari Vatikan tiba di Flores Timur, dibawa oleh Pater Markus Solo Kewuto, imam asal Flores Timur yang bertugas di Vatikan. Kehadiran relikui tersebut diharapkan menjadi cikal bakal tempat ziarah baru bagi umat Katolik di Larantuka dan Flores Timur.
2: Demikian liputan Sonora.
4: Terus dengarkan Sonora Network.
7: Sahabat Sonora, Rara Kalizaran masih menemani Anda bersama dengan Ibu Aida M. Adam, talk show Be More Green, bisnis rental mobil listrik autopilot. Ini kalau saya mengambil kesimpulan dari Bu Aida yang tadi disampaikan nih, dari si Ijo yang pelopor, itu kan saya sering order dan saya sering dapat BYD atau One ini loh. Jangan-jangan itu salah satunya. Betul. Yang sudah milik punya dari mitra. Sahabat Sonora ya.
6: Betul.
7: Nah ini kebetulan kemarin juga saya ke pameran otomotif Bu Aida, dan wah, atau One ini termasuk yang best seller karena memang dia itu. Betul. Sepertinya secara kualitas dan ini paling ini ya, apa namanya, paling bisa diandalkan gitu, paling menarik.
6: Benar banget. Ya, ini kenapa kita pilih BYD ya? Ini mungkin jadi penasaran juga nih sahabat Sonora.
7: Iya.
6: Karena pasti setiap hari kalau kita beraktivitas keluar rumah tiap hari ya, itu pasti kita ketemu BYD itu di jalan.
7: Iya.
6: Itu kenapa banyak orang yang tertarik untuk memiliki mobil ini? Itu karena apa? Orang pasti bingung, apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa kayak banyak banget ya berseliweran di jalan? Nah, kenapa kita pilih BYD? Karena ini adalah salah satu mobil listrik dengan kualitas terbaik, baik dari sisi mesin maupun baterainya. Ini merupakan mobil listrik terlaris loh saat ini. Itu jadi incaran. Karena kualitas baterainya itu emang dipercaya sangat awet, tahan lama, karena menggunakan teknologi blade baterai. Blade baterai ini materialnya tuh lithium, yang sangat tahan lama, awet banget, bahkan sudah lolos uji coba tusuk paku, dan itu tetap dalam keadaan kondisi baik. Nah, klaimnya, klaim BYD nih ya, baterai dari BYD ini bisa bertahan 10 hingga 15 tahun.
7: Wow.
6: Nah, ini yang paling urgent di mobil listrik itu kan baterai ya.
7: Betul.
6: Nah, ini baterainya tuh sangat awet sampai 15 tahun. Jadi, masa kerjasama kita dengan mitra itu kan 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembalikan mobil ini itu dalam kondisi baterai yang masih sangat layak pakai. Karena kan klaimnya sampai 15 tahun, sementara kita kerjasama hanya 5 tahun. Jadi berarti mobilnya tiba kembali ke mitra itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Dan kemudian samping itu, BYD ini juga jarak tempuhnya itu sangat panjang. Jarak tempuh panjang ini cocok dijalankan di bisnis ini. Karena kan mobilnya itu tiap hari operasional muter terus di jalan ya.
7: Betul.
6: Jadi daya tempuh panjang, dan juga itu dayanya tuh cenderung lebih hemat dengan sekali charging, pengisian daya itu efisien dipakai untuk daya tempuh yang cukup panjang. Jadi hemat daya, dan juga desainnya premium, keren banget, makanya orang jadi suka mobil ini. Dengan desain premium, fitur canggih, harganya termasuk kompetitif loh, bahkan bisa dibilang sangat terjangkau. Nah, itu dia, cicilan mobilnya per bulan itu lebih ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Nah, itu dia kenapa alasan kami memilih BYD. Karena tentu saja semata-mata kami pilih ini berdasarkan performa-performa tadi. Supaya apa? Supaya mobil sampai ke tangan mitra setelah dipakai bekerja 5 tahun itu dalam kondisi yang masih sangat layak.
7: Yeah.
6: Dan yang kedua, profitnya, peluang keuntungan yang didapatkan setiap bulan itu bisa maksimal karena biaya operasional yang cenderung lebih kecil. Seperti itu, karena lebih hemat, daya tempuh panjang, sekali charging aja itu bisa dipakai lama. Itu dia kenapa kita pilih BYD, supaya semua ini demi semata-mata memperbesar keuntungan mitra, profitnya supaya lebih maksimal, dan tentu saja mobil bisa kembali ke tangan mitra dalam kondisi yang sangat layak.
7: Oke, jadi ini sudah pilihan yang terbaik yang dipilih oleh Bimore ya, untuk mobil listrik saat ini. Bu Aida, saya penasaran, kalau misalnya habis 5 tahun tapi masih, wah kok menguntungkan banget nih, terus mau lanjut gitu, boleh gak sih Bu? Atau ada saran lain?
6: Untuk kalau lanjut kembali itu tentu saja ada kontrak baru ya, dan itu harus kembali membayarkan biaya baru. Jadi mungkin better ya ambil dulu mobilnya. Terserah nanti apakah mau lanjut lagi dengan mobil yang baru, kan jauh lebih bagus.
7: Harusnya
6: ya. Kan mobilnya bisa diambil dulu, mau pakai lagi oke, mau dijual juga terserah. masih oke tentu harganya.
7: Betul.
6: Nah, ini yang tadi bikin penasaran orang, belum kita jawab loh Mbak Rara harganya. Pasti udah pada penasaran nih.
7: Saya sengaja nih, biar makin penasaran gitu kan. Sebelum harganya, sekali lagi sedikit mungkin boleh diulang, kalau misalnya sahabat Sonora ada yang baru saja bergabung, konsep kemitraannya seperti apa?
6: Oke, okay, saya remind kembali yang tadi mungkin baru nggak sempat perhatiin. Oke. Okay. Ini kemitraannya titip kelola kendaraan. Jadi kita bantu mitra itu untuk punya mobil dulu di awal. Mm-mm. Punya mobil BYD melalui proses leasing. Jadi mitra cukup bayar DP mobil aja. Mm-mm. Melalui biaya kemitraan. Nah, nanti pas mobilnya keluar, itu dititip kelolakan dulu. Jadi dititip dulu ke Bimor. Supaya apa? Supaya kita kelola dulu. Mm-mm. Supaya menghasilkan omset, menghasilkan keuntungan untuk kita share ke mitra setiap bulannya. Mm-hmm. Di samping cicilannya juga sudah terbayarkan dari operasional. Jadi kita prioritaskan bayar cicilan dulu, sisanya kita share keuntungan 60% dari net profit. Itu yang didapatkan mitra setiap bulan. Mm-hmm. Nah, jadi nanti setelah 5 tahun, saat beban cicilannya udah lunas, udah nggak ada beban cicilan nih, baru kita kembalikan ke mitra. Jadi di sini kita bantu mitra tuh punya mobil bukan sebagai kebutuhan konsumtif, bukan jadi barang konsumtif. Karena kalau beli mobil aja, itu kan belakangan yang muncul itu akan jadi lumayan ya, bikin pusing ya. Betul. Beban cicilan yang kita pikirkan tiap bulan kalau belinya secara kredit, mm-hmm. kemudian biaya operasional harian. Sementara kita tahu kendaraan ini akan mengalami penyesutan nilainya, ada depresiasi di dalamnya. Yeah. Nah, gimana caranya kita ubah mobil yang kita beli ini supaya menjadi aset yang menghasilkan passive income, hmm. bukan liabilitas yang jadi beban. Jadi itu Bimor tujuannya itu. Jadi kita rubah orang yang tadinya beli mobil untuk kebutuhan konsumtif, sekarang kita rubah beli mobil untuk menghasilkan passive income. Makanya titip dulu ke Bimor, biar Bimor yang pusing, biar Bimor yang repot, yang ngurus semua supaya bisa menghasilkan passive income buat mitra. Nanti setelah beban cicilan lunas, kita kembalikan ke mitra deh. Gitu. Jadi intinya cuma seperti itu aja. Sementara biaya yang dikeluarkan di awal ini sangat terjangkau, bahkan jauh lebih murah dibandingkan beli mobil secara langsung ke BYD.
7: Nah, itu saya semakin
6: itu kita pastikan.
7: Oke. Okay. Nah, kalau begitu sekarang di spill dong Bu Aida, berapa biayanya?
6: Oke, okay, jadi untuk ke harga kemitraan di Bimor ini, mm-hmm. berarti kita harus patokan sama harga mobil yang kita tawarkan ya. Nanti ini kan kita pilihnya BYD atau WAN. Mitra kan nanti bayar DP BYD atau WAN. Jadi harusnya patokannya emang sama nilai mobilnya dong.
7: Betul.
6: Nah, untuk OTR Jakarta saat ini BYD atau WAN itu di harga 200 jutaan. Mm-hmm. Terakhir itu kucek kemarin 205 juta. Mm-hmm. Itu untuk OTR Jakarta. Nah, untuk kepemilikan secara kredit, beli mobil secara kredit itu kita wajib DP itu 20-25%. Mm-hmm. Ini aturan normal loh. Harus memang mm-hmm. seperti itu. Jadi kalau 20-25% dari 200 jutaan berarti 40-50 juta.
7: Iya.
6: Berarti kalau saya sebut biaya kemitraan di Bimor Green itu 45 juta, ya make sense dong, kan buat bayar DP mobil. Harusnya ya.
7: Iya.
6: Harusnya.
7: Betul.
6: Nah, tapi yang tadi saya janjikan, kita kebetulan dapat subsidi DP dari BYD-nya langsung, jadi enggak harus bayar DP 45 juta.
7: Oke,
6: nah,
7: jadi?
6: Jadi kita kasih kesempatan, tapi kuotanya gak banyak ya. Kita kasih untuk 5 orang sahabat Sonora aja, boleh bayar biaya kemitraan cukup 25 juta aja.
7: Oh.
6: Nah, jadi 25 juta ini pun sudah include DP mobil, mm-hmm. asuransi oleh 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Jadi udah semua include tuh 25 juta. Dan kalau 25 juta terasa berat, mungkin gak cukup saat ini, kita bantu kasih keringanan dengan cara cicil. Boleh DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Jadi benar-benar sangat membantu meringankan orang-orang yang ingin punya bisnis tapi terkendala modal. Kalau sudah yakin, langsung action. Hubungi CS kami. Kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup ketikkan saja format promo Sonora spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Evi di 0822 8888 4 kali 1589. Promo Sonora spasi nama, kirim ke Evi di 0822 8888 1589.
7: Oh, oke, okay. Jadi kita WA aja dulu promo Sonora spasi nama, kirim ke Evi tadi, baru nanti akan dijelaskan oleh si Evi.
6: Oke, betul.
7: Baik.
6: Bukan, ini nanti sebentar kita lanjutkan lagi sih penjelasannya. Cuman yang pasti Untuk step-stepnya itu nanti dijelaskan oleh CS. Betul.
7: Siap. Karena kan kita harus amankan dulu 5 orang. Betul. Ini Bu Aida. Ini tega. Betul. Banget cuma 5 ya kan. Makanya harus buru-buru. Silakan menghubungi Evi 0822-8888-1589. Menarik nih, 25 juta udah termasuk DP, asuransi, GPS, notaris. Kalau juga masih terasa berat, belum ada saat ini 25, bisa 8 juta ya Bu Aida?
6: Betul, bisa. Wah. 8 juta dulu. Sisanya diangsur tanpa bunga, fleksibel.
7: Sisanya diangsur tanpa bunga, fleksibel sampai selunasnya.
6: Sampai 25 jutanya lunas, tapi catatannya nanti mobilnya baru bisa keluar dari dealer dan dioperasionalkan setelah? Itu setelah lunas 25 juta. Masih gitu dong ya, gak mungkin 8 juta mobilnya keluar.
7: Ini berarti 8 juta tuh kayak kita ngamanin dulu si kuotanya ya.
6: Betul, kita bantu kasih keringanan, kemudahan cara bayar aja sih, karena kan gak semua orang mungkin punya 25 juta sekarang.
7: Itu
6: tapi
7: dia.
6: Kalau memang 25 jutanya ada, ya gak apa-apa juga, supaya cepat-cepat mobilnya keluar. Kalau data aman, lolos bayi check-in, otomatis mobil akan cepat keluar. Tapi kalau memang gak semua orang kan punya 25 jutanya, adanya mungkin ya masih 10 juta, ya gak apa-apa, boleh dicicil dengan DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Semampunya aja. Tapi lebih cepat tentunya akan lebih cepat mobilnya keluar dan lebih cepat dioperasionalkan dan dapat keuntungan bulanan. Ya itu aja sih, jadi tergantung pilihan.
7: Sudah semakin jelas nih kayaknya. Kayaknya lagi rebutan deh mau menghubungi Evi. Kita jeda dulu. Betul. Ya Bu Aida, kita ngobrol ya, lagi setelah jeda yang satu ini.
12: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
13: Informasi jalan tol.
1: Baik, pantauan lalu lintas di tol dalam kota Cawang hingga Tebet padat, Pancoran sampai exit Tegal Parang juga terpantau padat. Kepadatan juga terpantau di exit Semanggi pagi ini. Untuk arah sebaliknya, kepadatan disampaikan ini di update Tomang ke Slipi pagi ini. Tol Jagorawi Cawang Ciawi lancar, sebaliknya dari Cililitan ke Cawang padat. Sementara Anda yang melintas di tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah, Kembangan padat, Meruya hingga Kedoya juga diinformasikan padat. Untuk arah sebaliknya, padat dari Tomang sampai dengan Bitung. Tol Jakarta Cikampek Cikarang Barat kilometer 28 arah Cikampek padat, Cikarang Pusat padat, sebaliknya arah Jakarta ramai bergerak lancar.
13: Demikian informasi jalan tol. Liputan Sonora.
1: Ya, rekan Yumar kembali akan menyampaikan laporan sahabat Sonora dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan ini kembali akan disampaikan pantauan terkini dua relikui atau benda suci Santo Petrus dari Vatikan tiba di Flores Timur, dibawa oleh Pater Markus Salokewuto, imam asal Flores Timur yang bertugas. Kehadiran relikui tersebut diharapkan menjadi cikal bakal tempat ziarah baru bagi masyarakat Katolik di Larantuka dan juga Flores Timur. Selengkapnya kita akan simak dari rekan Yumar. Silakan rekan Yumar.
10: Sahabat Sonora, dua relikui atau benda suci Santo Petrus dari Tahta Suci Vatikan telah tiba di Desa Persiapan Lewo Uran, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Relikui tersebut dibawa oleh Pater Markus Salokewuto SWD, imam asal Flores Timur yang kini bertugas sebagai staf kepausan di Diskatri untuk dialog antar agama Vatikan. Kedatangan Padre Marco pada Senin kemarin disambut khidmat oleh ratusan umat. Di sepanjang jalan menuju gereja stasi Santo Petrus Lewo Uran, umat berlutut sambil menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada relikui yang dibawa Pater Markus sekaligus ucapan selamat datang. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan tarian adat, pengalungan kain tenun, penyerahan sirih, pinang, kapur, minuman adat, serta sebatang rokok yang dibungkus daun nipah sebagai simbol penghormatan kepada putra daerah yang kembali dari Vatikan. Hari ini kedua relikui tersebut akan disemayamkan di gereja stasi Santo Petrus Lewo Uran, kampung halaman Pater Markus. Relikui itu terdiri dari segumpal tanah dari makam Santo Petrus Rasul dan potongan batu dari Holy Door atau pintu suci Basilika Santo Petrus Vatikan. Keduanya disertai dokumen autentikasi dari Vatikan yang menerangkan asal-usul dan keasliannya. Menurut Pater Markus, dengan kedatangan dua relikui dan disemayamkan di gereja Stasi Lewauran, semakin memantapkan umat Katolik di Lewauran dan semoga menjadi tempat peziarahan baru di Larantuka dan sekitarnya.
11: Ketika dibaptis atau diresmikan pada tahun 2001, saya ditanyai, kemudian saya memberikan nama Gereja Santo Petrus Rasul. Tahun ini merayakan 25 tahun berdirinya, dan umat atau warga semua sangat berantusias untuk bisa memaknainya dengan cara tersendiri. Oleh karena itu saya mengupayakan relikui ini untuk disimpan di dalam gereja, yang pertama-tama sebagai bentuk penghormatan terhadap Rasul Besar Santo Petrus, ya, tetapi juga sebagai bentuk penyatuan spiritual antara gereja lokal dalam hal ini di kampung saya di Diosis Larantuka dengan gereja dunia, gereja universal yang diwakili oleh Tahta Suci Vatikan. Ini elemen-elemen semua datang dari Tahta Suci Vatikan. Jadi waktu itu saya mendapat pesan dari Kardinal Imam Agung yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk penyatuan atau kesatuan antara gereja universal dan gereja lokal.
10: Sonora, selama berada di Flores Timur, Pater Markus juga akan memimpin misa syukur, mengunjungi sekolah dan asrama, bertemu keluarga, kemudian menyerahkan kedua relikui kepada gereja Stasi Santo Petrus Lewauran, serta mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan umat setempat. Demikian sahabat Sonora, Stanislaus Jumar melaporkan untuk Sonora dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke studio.
13: Demikian liputan Sonora.
7: Sahabat Sonora, Rara Kalisaran masih bersama dengan Ibu Aida M. Adam. Ya, kita ngobrol-ngobrol di talk show Be More Green, bisnis rental mobil listrik autopilot. Wah, udah dijelasin sih tadi skemanya. Kalau Rara sih udah paham banget nih, udah jelas ya, bahwa kita diberi keringanan karena Be More punya spesial penawaran ya oleh BYD langsung. Kalau kita ikutan pameran, nggak segini dapatnya, Bu Aida. Takutnya nih orang, saya tadi dengar di Sonora, saya mau yang skema ini. Ya nggak bisa, harusnya lewat Be More Green ya.
6: Bisa. Betul, jadi kalau tahu-tahu ke dealernya, saya mau DP-nya yang 25 juta, ya nggak ada. DP-nya ya tetap harus 20% sampai
7: 25%. 40-50% ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, bahwa kita bisa menyicil untuk DP-nya sampai lunas 25, baru kita akan urus tuh tadi. Ya. Segala sesuatunya dengan notaris ya, sampai tadi pas mobil itu turun kita urus. Nah, selanjutnya bagaimana? Kemudian nanti keuntungan saya bagaimana nih, Bu Aida? Ditransfer atau bagaimana? Laporan keuangannya transparan enggak? Saya dapat enggak nih rinciannya? Gimana tuh, Bu Aida?
6: Oke, ini menarik nih. Sekalian juga saya kasih tahu simulasi keuntungan itu seperti apa sih bulannya ya. Nah, mungkin masih penasaran. Ini gimana sih 60%? 60% dari mana? Yeah. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Iya. Untuk transparansi laporan dulu. Jadi di awal join itu kan Mitra cuma bayar DP mobil. Yeah. Dan semua ini pengurusannya by Be More ya, bukan diurus oleh Mitra. Mitra itu cuma kasih data aja. Selebihnya itu Be More yang ngurus. Terus pengajuan ke leasing pakai data Mitra, sampai dengan mobilnya keluar, serah terima baru tuh melibatkan Mitra. Karena kan serah terima mobil ke Mitra, pasti otomatis Mitranya harus ada dong. Yeah. Karena kan Mitra sebagai penerima mobilnya. Setelah itu, Be More lagi yang ngurus integrasi ke platform. Itu kami yang ngurus integrasi ke platform hijau tadi. Seleksi driver juga oleh Be More. Persiapan operasional semua oleh Be More sampai dengan mobilnya operasional. Nah, nanti mobil operasional sudah menghasilkan omset, ini omsetnya langsung kita pakai bayar cicilan dan bayar biaya operator. Sisanya kita share lagi keuntungannya untuk Mitra. Semua laporannya itu kami berikan setiap awal bulan beserta pembagian hasilnya. Laporannya itu detail per tanggal setiap harinya itu masuk dalam laporan bulanan. Dan transparansinya itu bisa kami jamin. Ini kan by system ya. Udah digital seperti ini, jadi otomatis ya akan susah lah mau manipulasi ya. Jadi laporan akan sangat transparan, detail per tanggal itu akan kami jelaskan dalam setiap laporan yang kami berikan setiap awal bulan beserta pembagian hasilnya. Pembagian hasilnya 60% dari net profit. Ini okay. akan didapatkan Mitra sebagai passive income bulanan. Mm-hmm. Gimana simulasinya? Contohnya gini loh. Ini contoh ya, ini hanya simulasi atau estimasi, bukan angka pasti. Takutnya nanti tahu-tahu saya harus dapat nilai segini nih tiap bulan. Enggak dong. Karena setiap mobil pasti akan berbeda-beda omsetnya setiap bulannya.
7: Yeah.
6: Pasti akan berbeda. Karena kan kita enggak tahu operasional setiap harinya seperti apa. Nah, jadi contohnya dalam satu bulan ada omset 8 juta nih yang masuk. Contoh, bayar biaya cicilan mobilnya 5 jutaan, 5 juta lah. 5 juta cicilan mobil. Biaya operator 500 ribu, berarti sudah ada 5,5 biaya yang keluar. Berarti masih ada sisa 2,5 juta. 2,5 juta inilah net profit. Ini yang akan kita bagi, ini yang kita share. 60% ke Mitra, sisanya ke Bimor. Nah, jadi berapapun net profitnya itu 60% akan ke Bimor. Sorry, 60%-nya akan ke Mitra. Mitra yang lebih besar, karena Mitra sebagai pemilik mobilnya. Itu yang didapatkan setiap bulan. Jadi simulasinya seperti itu, tapi sekali lagi itu simulasi ya, itu ilustrasi keuntungan bukan angka pasti.
7: Oke, baik. Jadi ini menarik ya, skemanya setelah bayar cicilan dan biaya operasionalnya, Mitra masih menerima bagian 60% dari net profit. Dan ini pembagian keuntungannya ditransfer?
6: Ditransfer, betul, ke rekening Mitra pastinya. Dari awal udah masukkan nomor rekening Mitra kok. Dan di awal join, saat Mitra sudah melunasi 25 jutanya, itu akan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Dari awal pun sebenarnya sudah ada perjanjian saat DP 8 juta, tapi di situ belum memasukkan identitas mobil. Nah, nanti di perjanjian kerjasama yang kedua, setelah mobilnya keluar dari dealer, itu sudah ada identitas mobil masuk ke dalam perjanjiannya. Jadi mobil merek ini, tipe ini, warna, nomor mesin, nomor rangka, nomor plat adalah benar, adalah punya Mitra atas nama siapa. Dititip kelolakan ke Bimor selama 5 tahun. Itu semua jelas kok di dalam perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Nah, makanya 25 juta tadi itu sudah include dengan biaya notaris.
7: Oke.
6: Gitu. Jadi semua jelas, setiap bulan akan dapat keuntungan. Bayangkan dengan modal awal hanya 25 juta aja, ini pun sebenarnya udah jauh lebih murah dibandingkan beli mobil langsung ke dealernya. Itu pasti udah di atas 40 juta. Ini hanya 25 juta. Itu kita sudah punya bisnis yang menghasilkan keuntungan setiap bulan, cicilan mobilnya terbayar dengan aman, semua pengurusan operasional sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi sebagai pemilik bisnis yang hanya tinggal terima laporan aja, sekaligus juga pembagian hasil. Jadi itu yang didapatkan oleh Mitra. Terakhir di tahun kelima, udah kembali tuh mobil di tangan Mitra. Jadi sebenarnya ini cara mudah untuk punya mobil listrik sebenarnya. Punya mobilnya, tapi sebelum dimiliki seutuhnya, dikaryakan dulu supaya menghasilkan passive income buat bayar cicilannya juga. Nah, jadi beli mobil kita suruh kerja dulu sebelum mobilnya tuh jadi beban buat kita.
7: Menarik.
6: Nah, itu dia. Jadi, tapi yang kurang bagusnya ini karena kuotanya terbatas ya. Nah, kita dapat kuota nggak banyak dari BYD, jadi kita juga share ke 5 sahabat Sonora aja hari ini. Pastikan Anda masuk dalam kuota 5 orang tadi. Saya ingatkan kembali untuk join kemitraan, ketikkan WhatsApp dengan format promo Sonora spasi nama, lalu kirim ke Evi 0822 8888 1589. Promo Sonora spasi nama, kirim via WhatsApp ke Evi 0822 8888 1589.
7: Kayaknya sih udah berkurang nih dari 5 nih, Bu Aida.
6: Pasti, udah yakin. Karena kan siapa yang gak tertarik punya mobilnya aja yang harusnya keluar duit 40 jutaan, ini cuma 25 juta loh. Itu pun bisa dikasih kemudahan bayar 8 juta dulu.
7: Iya, ini kayak dream come true gitu. Kepengen punya bisnis, kepengen punya bisnis tapi bingung mau mulai dari mana, tapi saya gak punya waktu karena saya sambil kerja. Ya ini kayaknya salah satu solusi yang paling mudah untuk dilakukan ya, Bu Aida ya.
6: Benar, gak punya waktu, modal terbatas, gak paham caranya, gak percaya dengan orang. Kalau anggaplah misalkan kita punya duitnya, tapi

0: pusing nih ngurus nih mobil. Nanti setelah semuanya beres 5 tahun, beban cicilan udah gak ada, udah dapat passive income 5 tahun, kita kembalikan tuh mobil, baru deh urus sendiri. Masih mau dipakai lagi mobilnya, masih layak, atau mau dijual juga harga masih oke.
1: Widih.
0: Jadi bener-bener terima beres.
1: Mantap banget Bu Aida, seperti yang saya bilang ini kayak dream comes true gitu ya. Kepengen punya bisnis apa yang menguntungkan tapi juga tidak menyulitkan kita. Masih bisa bersosialisasi, masih bisa bekerja, mengerjakan yang lain. Nah ini dia, mungkin jawabannya adalah tinggal Anda ketik saja di telepon Anda, hubungi Evi, amankan ya dari 5 yang disediakan hari ini, mudah-mudahan Anda salah satunya. Evi 0822 88881589. Kita kembali setelah jeda yang satu ini. Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Masih bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Be More Green, bisnis rental mobil listrik autopilot. Sekarang nih kayaknya setiap kita ada di perjalanan, setiap kita mengedipkan mata kayak sebanyak itu juga mobil listrik lewat di depan kita ya. Eranya udah mobil listrik. Kalau pesan taksi online juga sering banget dapetnya taksi listrik gitu. Artinya memang ini sudah menjadi bagian lifestyle kita sehari-hari ya. Dan ini juga bisa menjadi bagian dari bisnis yang menguntungkan bagi kita loh, sahabat Sonora. Kalau Anda sudah mendengarkan tadi talk show kita, sudah di segmen 4. Nah, kalau Anda penasaran terus gimana nih, emang bisnis ini operasionalnya yang sudah berjalan seperti apa? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bu Aida. Apakah sudah berjalan berapa lamakah ini Be More dengan rental mobilnya dan seperti apa operasional day to day-nya selama ini?
0: Okay, karena ini juga pasti akan jadi kekhawatiran ya. Takutnya ya ini mungkin kalau diomongin enak ya, tapi realisasinya apakah seperti itu? Jangan-jangan ini baru rencana, jangan-jangan project nih. Pasti ada yang ngomong seperti itu. Saya yakin ada yang berpikiran seperti itu. Karena kan iya wajar ya, kita mau masuk ke bisnis, kita cari tahu dulu dong, ini udah proven gak bisnisnya? Jelas gak? Okay, sebelum saya kasih tahu operasional kita, saya ingatkan lagi kuota kita sisa sedikit banget karena dapat bocoran.

0: itu yang join udah 3 saat ini, jadi berarti sisa 2 kuota lagi. Untuk mendapatkan kuota DP lebih ringan. Jadi pastikan dulu untuk amankan kuotanya di nomor CS kami Evi 0822-8888-1589. Promo Sonora spasi nama kirimkan ke 0822-8888-4 kali 1589. Nah, untuk operasionalnya, ya kita paham ya kalau ada khawatiran seperti ini. Jangan khawatir, jangan sedih, karena Bimor ini udah operasional sejak September 2025.
1: Wah.
0: Nah, jadi berarti udah hampir setahun ya, kurang lebih 10-11 bulanan.
1: Dikit lagi setahun.
0: Dan jumlah unit kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu saat ini sudah lebih dari 200 unit.
1: Wow.
0: Udah hampir menyentuh angka 300. Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Mereka dapat passive income, dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang lebih besar, kadang lebih kecil, tapi mereka tuh kayak happy aja gitu loh. Karena apa? Mereka tidak mengurus bisnisnya sama sekali. Mereka tuh cuman bayar di awal yang nilainya terjangkau sekali untuk ukuran punya mobil. Sementara bisnisnya tuh jalan sendiri, membayar cicilan mobilnya. Cicilan mobilnya tuh terbayar aman. Mereka masih dapat keuntungan loh setiap bulan. Jadi tuh mereka kayak, wah, dengan modal sekecil itu yang kita keluarkan pada saat join, kita bisa punya bisnis yang menghasilkan passive income setiap bulan, dan di akhir kemitraan mobil itu jadi milik kita sepenuhnya. Wah, jadi ini benar-benar cara berbisnis yang mudah sebenarnya. Mudah banget, karena ini kan bisa dijangkau oleh siapapun lah. Modal 25 juta itu aja tuh kecil banget loh sebagai ukuran modal bisnis. Bukan ngecilin arti 25 jutanya ya, tapi sebagai modal bisnis ini terhitung kecil, karena kita mau bisnis cemilan pinggir jalan aja, franchise, itu udah di atas 50-an juta loh.
1: Benar-benar.
0: Belum hire karyawan, belum persiapan dan lain sebagainya. Itu modalnya gede banget loh. Bahkan untuk sesuatu yang kita sendiri gak yakin, ini bisnisnya bertahan gak ya, berapa lama gak ya bertahannya. Nah, sementara ini kita sudah bisa dapat mobil listrik BYD Atoan. Udah gitu kita bisa punya bisnis rental mobil autopilot yang kita tahu sekarang peluangnya begitu besar keuntungannya. Dan juga operasionalnya tidak kita urus sama sekali. Semua diurus oleh Bimor. Jadi di awal kita benar-benar sudah modalnya terjangkau, nggak ngurus apapun, tetap dapat passive income, cicilan mobil dibayarkan, terakhir kita bisa terima tuh mobil dalam kondisi yang masih sangat layak. Nah, jadi memang orang-orang merasa terbantu dengan adanya konsep bisnis ini. Itu dia kenapa semua mitra kami itu merasa sangat puas dengan apa yang kami berikan. Itu artinya kami udah proven, sudah terbukti bisa memberikan benefit seperti yang kami janjikan di awal kepada seluruh mitra kami. Jadi jangan khawatir, ini bukan baru rencana, tapi sudah jalan, sudah operasional hampir setahun, dan semua mitra kami sudah menikmati keuntungan setiap bulan sebagai pebisnis rental mobil autopilot yang mempercayakan mobilnya dikelola oleh Bimor. Mereka tinggal menunggu laporan tiap bulannya.
1: Ih, mantep banget nih. Artinya sudah banyak testimoni baik juga ya dari para mitra ya, Bu Aida.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Nah, Bu Aida, kalau misalnya nih tadi Ibu bilang 25 itu sebenarnya enggak gede loh. Ini termasuk kecil untuk bisnis. Sehingga nih mungkin sahabat Sonora yang memiliki dana lebih dari itu, kayaknya kalau misalnya aku ambil lebih dari satu gimana, Bu Aida? Aku hari ini ngamanin satu nama atau bisa dua kuota atau bagaimana?
0: Oh ya, oke. Bener ya, karena kan kalau ke BYD-nya langsung deh, pas ada pameran kah atau ke dealernya kah langsung nanya, DP-nya itu kan bisa 40-50 juta.
1: Iya.
0: Punya dana 50 juta cuma dapat satu mobil BYD, cuma bisa DP satu mobil BYD. Kalau di Bimor punya 50 juta bisa DP 2 BYD. Dapatnya nanti 2 mobil di akhir kemitraan. Orang pasti akan mikir seperti itu. Nah, itu boleh, possible sebenarnya mau memiliki 2 unit atau mungkin lebih. Yang pasti namanya masuk dulu dalam kuota penerima DP lebih ringan. Jadi kuotanya kan untuk yang dapat DP lebih murah ini cuma 5. Jadi kalau namanya masuk dalam 5 pendaftar pertama tadi, kalau dananya ada, duitnya ada, ya saran saya jangan beli satu, belinya lebih dari satu. Karena apa? OTR itu berubah-berubah loh, Mbak Rara. Saat ini kemarin itu aku ceknya 207 juta. Padahal sebelumnya itu di 201 apa 202 juta. Itu naik terus. Jadi misalkan nggak amanin sekarang, tiba-tiba OTR-nya jadi 230 juta, otomatis DP-nya berubah dong. Meskipun Bimor dapat subsidi, ya kita nggak bisa lagi kasih 25 juta. Tapi kalau joinnya sekarang, join sebagai mitra itu sekarang, tiba-tiba nanti mungkin minggu depan apa berapa hari ke depan ada kenaikan harga, itu tetap ikut harga yang sekarang. Oh. Seperti itu. Jadi meskipun nggak langsung dilunasin semua, baru DP dulu, contohnya DP ada orang have nih yang dengar, ada Sultan nih, contohnya sama Tenora, orang have beli 5 unit. Ya itu kan cuma 8 dikali 5, berarti itu pun kita kasih cashback. Kalau belinya mungkin langsung 5 unit, itu kita kasih cashback. Yang mau dilunasin mungkin satu dulu, nanti menyusul yang lainnya pelan-pelan sampai lunas tuh 25 juta kali 5-nya. Enggak masalah, yang pasti udah amanin harga sekarang. Gitu, akan ikut harga sekarang.
1: Yes, kalau kita nih pergi ke pameran seperti yang sekarang sedang berlangsung, kemudian kita beli mobil baru, itu kan by the time kita menerima mobil langsung nilainya menyusut ya. Sementara kalau ini tuh langsung dibisnisin malah uang, malah dia menghasilkan uang. Ini mobil menghasilkan duit loh buat kita.
0: Betul, jadi kita balik. Kalau tadinya beli mobil untuk konsumtif buat gaya-gayaan doang, itu akan jadi beban loh. Beli mobil itu nggak serta-merta bikin orang jadi tambah kaya sebenarnya. Itu bikin tambah orang itu habis duitnya. Karena biaya operasional yang dikeluarkan tiap hari, kemudian biaya perawatannya, mobilnya mengalami penyusutan, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau belinya nyicil, harus setiap tanggal jatuh tempo itu udah migren tuh setiap bulan. Benar. Nah, kalau dengan ke Bimor, nah, mobilnya bisa menghasilkan passive income buat kita. Cicilannya juga dibayarkan dari hasil kerja mobil itu sendiri. Nanti setelah beban itu lunas, baru kita kembalikan ke mitra.
1: Wih, jadi istilahnya kita udah gak pusing mikir cicilan, karena cicilannya dapat dari si keuntungan itu tiap bulan ya.
0: Betul.
1: Bu Aida, keren banget nih. Kayaknya semua sudah kita sampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Aida sebelum nanti kehabisan loh sahabat Sonora nih kuota untuk hari ini.
0: Oke, jadi mungkin gini ya, orang-orang selalu berpikir memiliki usaha sampingan atau bisnis itu sesuatu yang berat kalau nggak punya modal. Itu mungkin dulu ya, sebelum era digital seperti sekarang, sebelum ada kemudahan-kemudahan. Nah, sekarang itu teknologi udah semakin canggih, kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu kita meraih penghasilan setiap bulan. Tapi ada juga orang yang gak paham step-stepnya gimana dulu dong kalau kita mau masuk ke situ, apa dulu yang harus kita siapin. Nah, apalagi orang yang udah sibuk, cukup sibuk kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Nah, ini semua yang kita bantu, kita jembatani. Yang gak punya waktunya, yang gak paham informasinya, yang punya keterbatasan knowledge, ini semua yang kita bantu. Jadi Bimor benar-benar membantu orang yang terkendala modal, terkendala waktu, terkendala informasi, ini semua dibantu oleh Bimor supaya bisa menjadi pebisnis, menjadi entrepreneur yang bisa menghasilkan passive income setiap bulan tanpa harus keluar modal besar dan tanpa repot.
1: Wih, mantap sekali Bu Aida. Makasih loh Bu udah hadir membawa kabar gembira untuk kita. Ini Evi masih bisa menerima WA gak nih?
0: Takutnya. Semoga, tadi kan sisa dua ya, semoga.
1: Semoga masih bisa.
0: Saya berharap. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ayo catat baik-baik nomornya. Yang tadi masih di jalan, sekarang mungkin baru tiba. Ayo sekarang coba ketikkan promo Sonora spasi nama, kirim via WhatsApp ke Evi di 0822-8888-8-nya 4 kali 1589. Evi 0822-8888-1589.
1: Wih, selamat berlomba ya mendapatkan kuota di hari ini bersama
0: pada dengan war nih, semoga
1: war benar. Bu Aida, makasih banyak ya sudah berbagi kabar baik di hari ini untuk sahabat Sonora, mencerahkan nih yang pada kepengen mulai bisnis tapi bingung apa yang kira-kira enak bisa ditinggal untuk beraktivitas juga mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ini sepertinya solusi yang tepat. Mudah-mudahan next time bisa ngobrol lagi ya Bu Aida.
0: Baik, terima kasih juga Mbak Rara. Kita berharap semua sahabat Sonora juga bisa jadi pebisnis, punya mobil BYD juga, dapat passive income bulanan. Asik. Tapi gak repas ngurus apapun tanpa meninggalkan pekerjaannya.
1: Asik.
0: Terima kasih Mbak Rara.
1: Terima kasih Bu Aida. Sampai jumpa.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan tiga penyebab sepinya minat siswa bersekolah di sekolah dasar negeri. Berdasarkan pengamatan Kemendikdasmen, jumlah anak usia sekolah, khususnya SD, sangat terbatas. Selain itu, jumlah SD negeri cukup banyak. Dalam satu desa, kadang ada dua atau lebih SD, dan penyebab ketiga adalah karena adanya tren keluarga muda yang memutuskan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan fenomena El Nino 2026 datang lebih cepat dari siklus normal 4 tahunan. Hal ini disebabkan adanya anomali iklim dunia serta dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim tersebut telah memperpendek jeda antar fenomena tersebut, sehingga Indonesia harus kembali bersiap menghadapi dampak kekeringan hanya dalam kurun waktu 3 tahun sejak kejadian terakhir pada tahun 2023 lalu.
2: Demikian Sonora Update.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: Hutan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, penanganan penyintas erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur hingga kini masih terkendala penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Akibatnya, ribuan kepala keluarga masih bertahan di hunian sementara sambil menunggu proses relokasi selesai. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Flores Timur, Ignatius Boli Uran. Selengkapnya kita akan simak laporan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Stanislaus Yumar. Rekan Yumar, silakan.
2: Sahabat Sonora, penanganan penyintas erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap atau huntap bagi para penyintas erupsi Gunung Lewo Tobi. Wakil Bupati Flores Timur, Ignatius Boli Uran, mengatakan sebanyak 2.310 kepala keluarga terdampak erupsi harus direlokasi dari 6 desa di 2 kecamatan, karena wilayah lama telah ditetapkan sebagai zona rawan bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.702 kepala keluarga masih tinggal di hunian sementara atau huntara, sedangkan 2.038 kepala keluarga memilih mengungsi secara mandiri. Menurut Boli Uran, pemerintah daerah masih menyalurkan bantuan beras kepada para penyintas meskipun distribusinya belum dapat dilakukan setiap hari. Ia menjelaskan proses pembangunan huntap atau hunian tetap masih terkendala ketersediaan lahan yang cukup luas dan aman. Pemerintah juga masih menunggu penyelesaian surat keputusan penetapan lokasi atau SK Penlok serta pembangunan infrastruktur dasar termasuk akses jalan menuju kawasan relokasi di Kecamatan Titehena dan juga Kecamatan Konga. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Flores Timur, Ignatius Boli Uran, saat menghadiri misa syukur perayaan kedatangan Padre Marco dari Vatikan.
3: 6 desa itu sudah harus pindah. Jadi tidak akan ada pembangunan di tempat itu. Dan semua warga ke 6 desa itu yang totalnya 2.310 itu semua ada di luar kampungnya. Untuk masyarakat yang memilih untuk pengungsi mandiri diberikan dana tunggu hunian. Itu juga baru tahap pertama, tahap kedua belum. Sementara mereka yang di huntara itu praktis mereka hidup sendiri. Kita supply juga beras tetapi tidak reguler setiap hari. Pembangunan huntap dan saya kira mungkin masih bisa 2 tahun lagi. Karena pertama memang kita juga lagi dikritik banyak, tapi saya kira proses untuk mendapatkan tanah dengan luasan ratusan hektar itu sama sekali. Ada lokasi awal yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tapi itu persetujuan bersama pemerintah daerah dan BNPB. Sementara yang punya kewenangan untuk bangun itu kan Kementerian Perumahan. Untuk cut and fill saja itu butuh 90 miliaran. Jadi secara teknis Kementerian Perumahan bilang tidak boleh di tempat ini. Jadi kita harus cari lagi.
2: Sahabat Sonora, sebelumnya erupsi besar Gunung Lewo Tobi laki-laki pada 3 November 2024 yang lalu menewaskan warga, merusak pemukiman, dan memaksa ribuan penduduk untuk mengungsi. Hingga saat ini erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki masih terus berlangsung walaupun dengan skala kecil. Pemerintah terus berupaya mempercepat relokasi agar para penyintas dapat segera menempati hunian yang lebih aman. Masih dari Flores Timur, Stanislaus Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, rekan Yumar, terima kasih. Dan sahabat Sonora, penanganan penyintas erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur hingga kini masih terkendala penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Akibatnya ribuan kepala keluarga masih bertahan di hunian sementara sambil menunggu proses relokasi selesai. Seperti disampaikan oleh Wakil Bupati Flores Timur, Ignatius Boli Uran.
0: Demikian liputan Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Yudi Samadi masih menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi menjelang siang yang semakin cerah sekali cuacanya di Palmerah. Ya, di tempat Anda seperti apa nih, sahabat Sonora? Boleh update juga ya pantauan lalu lintas atau cuaca di tempat Anda. Yang sudah tiba di tempat aktivitas, di tempat kerja, di tempat usaha, selamat memulai aktivitasnya. Semoga lancar-lancar ya semua kegiatannya di hari Rabu ini. Selamat pagi, tadi ada Pak Adi Krisna menyampaikan update terkini di Jalan Kemang Timur, arah Jalan Kemang Selatan pagi ini mengunci. Volume lalu lintas lebih padat dari biasanya. Cuacanya berawan, mendung tipis di Kemang, Jakarta Selatan ya. Kemudian tadi juga ada Pak Sumadi berbagi info di Jalan Legok Karawaci, lalu lintasnya terpantau padat merayap. Begitu juga disampaikan oleh Pak Sito tadi ya, di Jalan perempatan Cilandak masuk Jalan Ampera Raya juga padat merayap pagi ini. Hati-hati di manapun sahabat-sahabat Sonora tengah berkendara, tetap utamakan selalu keselamatan dibandingkan kecepatan. Dan untuk Anda yang akan melengkapi informasi lalu lintas yang kami udarakan, boleh WhatsApp langsung ke 0812 122 9200.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Pagi. Tetap semangat ya sahabat-sahabat Sonora yang mungkin masih dalam perjalanan, masih terjebak kepadatan. Tadi ada update dari Pak Ferdi, laporan terkini suasana sekitar Sunter dekat Danau Sunter Utara, matahari bersinar tidak panas, agak sedikit mendung ke arah selatan ya dari Pak Ferdi. Ibu Liliani Lukito juga update Tanjung Duren Jakarta Barat, cuacanya cerah, absen juga. Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Terima kasih juga sudah absen di pagi ini ya. Dan sahabat Sonora, ini mungkin menjadi kewaspadaan ya. Tadi pada saat live TikTok ada beberapa sahabat yang mengatakan keprihatinan terkait dengan semakin banyaknya orang-orang di sekitar lingkungannya yang terjebak pinjol. Nah, OJK sendiri memang mencatat outstanding atau utang pinjaman online di Indonesia itu mencapai 105.014 triliun rupiah per Juni 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman menyebut bahwa angka tersebut tumbuh 25,88% year on year ya, secara tahunan. Meski utang pinjol warga Indonesia melesat, Agusman mengatakan tingkat risiko kredit macet secara agregat itu tercatat berada di level 4,26%. OJK juga saat ini tengah menghentikan operasional 951 pinjol ilegal sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha dan Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono mengatakan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti juga menghentikan 240 entitas investasi ilegal, 27 gadai ilegal, dan 22 aktivitas keuangan ilegal lainnya yang beroperasi melalui sejumlah situs maupun aplikasi. Selain memberantas entitas ilegal, OJK juga menangani pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Hingga 30 Juli 2026, OJK menerima 25.729 pengaduan terkait entitas ilegal. Ditambahkan juga, Indonesia Anti-Scam Center telah menerima 634.000 laporan sejak beroperasi pada November 2024 hingga 2026. Dari laporan tersebut, 1.176.000 rekening berhasil diverifikasi, 604.000 rekening telah diblokir, dengan total dana korban yang berhasil diamankan mencapai 723,7 miliar rupiah, sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban mencapai 204,3 miliar rupiah.

0: Mama's Gun dari Pots of Gold, 36 menit lepas dari pukul 9 di pagi hari ini. Kita akan simak kembali update informasi lalu lintas, kali ini dari rekan Widi Chandra yang sudah bersiap dengan hasil pantauannya. Selamat pagi rekan Widi Chandra, silakan.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah gerbang tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
0: Ya, terima kasih rekan Widi Chandra. Sementara di tol Jakarta-Tangerang sendiri, kontraflow yang diberlakukan tadi pagi dari Kebonjeruk ke underpass Tomang saat ini sudah selesai diberlakukan. Lalu lintas dibuka normal kembali. Kemudian tol Jagorawi pagi menjelang siang masih terpantau kepadatan, terutama Anda yang melintas dari Cililitan ke Cawang. Ini kilometer 2 sampai kilometer 00, arah Tebet juga padat karena volume lalu lintas. Tol Layang MBZ masih lancar dua arah, sementara tol Jakarta Cikampek jalur bawah ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Dampaknya adalah kepadatan terpantau dari Cikarang Barat kilometer 31 hingga kilometer 30780, ya, tol Jakarta Cikampek yang ke arah Jakarta.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Meningkat ke level Rp17.969. Mayoritas mata uang Asia juga bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dolar Taiwan memimpin penguatan terhadap dolar Amerika Serikat dengan kenaikan 0,41%, diikuti peso Filipina 0,36% dan won Korea Selatan 0,3%. Selanjutnya, ringgit Malaysia menguat 0,13%, baht Thailand naik 0,05%, dolar Singapura menguat 0,03%, dan yuan China bertambah 0,01%. Sementara itu, rupiah India terhadap dolar Amerika Serikat mencatatkan pelemahan 0,05%, dan dolar Hong Kong juga bergerak melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,01%. Penguatan dipicu oleh meningkatnya tekanan terhadap greenback setelah rilis data lowongan kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari ekspektasi pasar. Selain itu, sentimen risiko global membaik setelah muncul laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan, sehingga meningkatkan optimisme pembukaan jalur kembali pelayaran di Selat Hormuz. Analis Do Financial Future Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi melanjutkan penguatan seiring tekanan terhadap dolar Amerika Serikat yang meningkat setelah rilis data lowongan kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan pasar. Namun demikian, menurutnya penguatan rupiah berpotensi terbatas karena pelaku pasar masih menunggu rilis data produk domestik bruto Indonesia untuk kuartal 2 2026 yang dijadwalkan akan diumumkan siang ini.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sudah hampir jam 10, sahabat Sonora. Sonora Pagi akan segera berakhir. Namun ada satu informasi nih, terutama untuk Anda yang investasi emas ya, sahabat Sonora. Harga emas batangan PT Antam atau ANTM ini turun Rp4.000 pada perdagangan hari Rabu ini. Sejalan dengan itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga terkoreksi Rp4.000 menjadi Rp2.370.000 per gramnya. Mengutip laman unit pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.599.000. Adapun emas ukuran setengah gram dijual Rp1.349.500. Sedangkan ukuran 2 gram dan 3 gram masing-masing Rp5.138.000 dan Rp7.682.000. Untuk ukuran yang lebih besar, Antam 5 gram dibanderol Rp12.770.000, sementara untuk ukuran 10 gram dijual Rp25.485.000 per 10 gramnya. Untuk emas Antam ukuran 250 gram saat ini dibanderol Rp635.015 untuk ukuran 500 gram. Ini setengah kilogram berarti ya, harganya mencapai Rp1.269.820.000. Untuk buyback emas merupakan transaksi penjualan kembali emas batangan kepada Antam. Harga buyback umumnya lebih rendah dibandingkan dengan harga jual emas pada hari yang sama dan mengikuti pergerakan harga emas global. Dan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan PPH pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Sonora Pagi edisi hari ini Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Sesaat lagi akan hadir lagu-lagu hits yang akan menemani aktivitas sahabat-sahabat Sonora di pagi jelang siang. Saya Yudi Samadi, pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam program-program lainnya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News, Traffic and Music.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora,

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, sahabat Sonora, update informasi lalu lintas dari Palembang, Sumatera Selatan akan disampaikan oleh rekan Bayu. Lalu lintas di Simpang 5 DPRD Palembang ke arah Jalan POM 9 dan Jalan Sumpah Pemuda. Seperti apa pantauannya pada siang hari ini? Rekan Bayu, silakan.
3: Ya, baiklah sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di Simpang 5 DPRD Kota Palembang menuju ke arah POM 9 dan Jalan Sumpah Pemuda. Pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Begitu juga arah sebaliknya dari arah Jalan Sumpah Pemuda menuju ke arah Jalan Angkatan 45 juga terpantau ramai lancar. Pada saat ini cuaca saat kami melaporkan dalam keadaan cerah dan rambu lalu lintas berfungsi dengan baik. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Bayu langsung dari Kota Palembang, kembali ke rekan-rekan di studio.
2: Baik, terima kasih rekan Bayu untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Pantauan lain juga kami teruskan. Pantauan di tol Surabaya Gempol dari Gunung Sari kilometer 12.400 arah Waru pada siang hari ini terpantau padat. Ada kendaraan trailer di lajur 1 dan saat ini dalam proses penanganan petugas. Sementara untuk lalu lintas dari Gempol, Sidoarjo, Waru hingga Dupak siang hari ini terpantau lancar.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya, update informasi lalu lintas yang hari ini kita

0: 4. Sementara itu untuk cuaca di wilayah ini juga terpantau cerah sehingga mendukung aktivitas masyarakat maupun pengendara yang melintas. Meskipun demikian sahabat Sonora, pada jam-jam sibuk seperti pagi hari saat masyarakat berangkat beraktivitas maupun sore hari ketika jam pulang kerja, kawasan jalan Simpang Candi Panggung biasanya mengalami kepadatan yang bergerak perlahan. Oleh karena itu, pengendara dapat mempertimbangkan menggunakan jalur alternatif lain atau melalui jalan utama untuk menghindari antrean kendaraan. Bagi sahabat Sonora yang melintas di kawasan ini juga tidak perlu khawatir karena tersedia sejumlah fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan seperti masjid di kawasan Jalan Akordion, beberapa rumah makan, serta stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Selain itu, dari lokasi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit menuju kawasan Jalan Soekarno-Hatta maupun Dinoyo yang juga dilengkapi berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, SPBU, hingga berbagai pusat layanan masyarakat lainnya. Demikian Arbi melaporkan dari kawasan Jalan Simpang Candi Panggung Kota Malang. Kita kembali ke studio.
1: Arbi, terima kasih untuk laporan Anda. Kembali ke Jakarta, kita juga akan menyimak informasi lalu lintas yang akan disampaikan rekan Sony Wicaksono dari Jalan S. Parman. Selengkapnya, Sony, silakan laporan Anda.
2: Sahabat Sonora, kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan S. Parman dari Kemanggisan yang arah ke perempatan Slipi saat ini sedikit tersendat karena di depan halte Kemanggisan sedang ada pengerjaan proyek trotoar, juga ditambah dengan antrian kendaraan di traffic light perempatan Slipi. Kemudian untuk tol dalam kota yang arah ke Semanggi juga pantauan lalu lintasnya padat merayap sudah semenjak Semanggi sampai dengan jembatan atau jalan layang Slipi, karena volume kendaraan juga tadi kami lihat ada kendaraan truk yang mengalami gangguan di lajur kiri di sekitar kilometer 8. Dan untuk arah sebaliknya, baik itu Jalan S. Parman maupun tol dalam kota yang arah ke Kemanggisan atau arah ke Tomang, saat ini ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembalikan lagi ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, pemerintah memperpanjang work from home untuk ASN satu hari sepekan sehingga akhir September mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara selama satu hari dalam sepekan hingga akhir September tahun ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan WFH yang telah diterapkan sejak 1 April yang lalu, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa pola kerja fleksibel tersebut dinilai mampu mendorong transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern, adaptif, dan efisien. Menurut Kodari, penerapan WFH tidak hanya mengubah lokasi bekerja, tetapi juga memperkuat budaya kerja ASN yang berorientasi pada hasil. Kinerja pegawai tetap diukur melalui sasaran kinerja pegawai, sementara kapabilitas masing-masing instansi juga terus dievaluasi. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan digitalisasi pemerintah sehingga proses koordinasi, administrasi, dan pelayanan dapat berjalan lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari.
4: Karena itu, setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh, selama 2 bulan terakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang periode WFH sehari dalam sepekan, mulai dari Agustus ini hingga akhir September 2026. Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global. Perpanjangan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penghematan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi belanja operasional. Kendati demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Kodari mengatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti mal, pelayanan publik, layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan tetap beroperasi penuh setiap hari kerja. Sejalan dengan kebijakan tersebut juga, pemerintah akan memperketat perjalanan dinas serta mendorong ASN menggunakan transportasi umum sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran, menghemat energi, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Demikian Tito Suwanda yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.

Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, anggota Komisi 9 DPR Neti Prasetyani mendesak para streamer atau pembuat konten siaran langsung yang kerap mempromosikan rokok elektrik atau vape dengan melibatkan anak-anak. Ia menegaskan konten seperti itu dapat memengaruhi dan membentuk persepsi kepada para penontonnya termasuk anak-anak. Neti menilai promosi vape yang dikemas oleh para streamer berpotensi menormalisasi penggunaan rokok elektrik. Berita selanjutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan momentum Piala Dunia 2026 banyak dimanfaatkan jaringan judi online untuk meningkatkan aktivitas taruhan. Data dari PPATK menemukan lebih dari 6 juta transaksi perjudian online yang berkaitan dengan Piala Dunia hanya dalam kurun pertengahan Juni hingga Juli, dengan nilai deposit mencapai 1,02 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 2.815 rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online dengan total saldo mencapai 325,43 miliar rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

Hai, ketemu lagi nih. Untuk kedua kalinya saya siaran di siang di minggu ini. Sony Wicaksono kembali mengudara di AMKM. Anda meminta kami memutar waktu 2 jam ke depan akan saya pergunakan untuk memutarkan permintaan lagu yang Anda kirimkan ke Sonora. Tentu saja Anda bisa request lagu 90-an ke atas. Silakan langsung aja bisa kirimkan permintaannya ke WhatsApp kami. Simpan dulu nomor WhatsAppnya ya, 0812-122-9200. Silakan sekali lagi di 0812-122-9200.

MC yang Anda meminta kami memutar. Sejatinya saya ingin putarkan lagu pembuka dulu ya, yang non permintaan. Hanya saja saya melihat nih tadi segelintir, nampaknya mantap-mantap nih, keren-keren pilihan lagunya. So, saya mau langsung aja. Ketiga permintaan pertama, yang kesatu saya ingin menuju ke Cililitan, ada Eza yang ingin minta lagunya Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, lagunya buat pendengar sama kru aja yang sedang bertugas. Thank you Elza. Kemudian ada juga Kaguya dari Bogor, ini juga keren lagunya, saya sudah lama tidak menikmati lagu ini. Utopia judulnya, tadinya saya pikir mau hujan ya karena kemarin hujan, taunya antara ada dan tiada, ini juga mantap lagunya. Tapi sebelum itu saya ingin menuju Kembangan. Di sini udah ada Pak Agung Santoso dari Muria Selatan yang ingin diperdengarkan lagunya Bon Jovi dengan Miracle, lagunya khusus katanya buat yang lagi siaran. Terima kasih buat Pak Agung, nikmati, ini dia lagu pertama di AMKM Bon Jovi with Miracle. Yang mau request langsung aja ke WhatsApp kami di 0812 1229200. Jangan lupa lagunya 90-an ke atas.

0: 11.
1: Ngawur. Ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Terus bersama kami di AMKM Siang.

0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Selamat sore, kita akan menuju ke Pontianak. Ada rekan Husnul Arif yang akan menyampaikan situasi lalu lintas di perempatan Jalan Gajah Mada, Jalan Patimura, juga Jalan Diponegoro di Kota Pontianak siang ini. Silakan Husnul Arif.
3: Iya baik sahabat Sonora, terima kasih rekan di studio Sonora Jakarta. Arus kendaraan di Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Volume kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai meningkat, terutama di sekitar kawasan pertokoan dan pusat kuliner. Meski demikian, kendaraan masih dapat melaju dan kecepatan normal. Beralih ke Jalan Patimura, situasi lalu lintas juga terpantau cukup padat namun tetap bergerak. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan saat melintasi persimpangan serta tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sementara itu di Jalan Diponegoro, arus lalu lintas terpantau lancar, aktivitas masyarakat dan kendaraan terlihat mulai meningkat seiring jam beraktivitas namun belum menimbulkan antrean yang berarti. Bagi sahabat Sonora yang akan memulai perjalanan siang ini, tetap patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan selama berkendara dan cuaca terpantau cerah. Demikian langsung dari kawasan perempatan Jalan Gajah Mada, Jalan Patimura, dan Jalan Diponegoro, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Nur Fabiha, kembali melaporkan ke studio Sonora Jakarta.
0: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, rekan kami Tito Suhandoyo akan menyampaikan informasi mengenai pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka untuk masyarakat yang hari ini resmi dibuka. Silakan Tito, informasi selengkapnya.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pendaftaran masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka resmi dibuka pada hari ini. Di mana masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung di lingkungan Istana Kepresidenan dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman pandang istana di pandang.istanapresiden.go.id, di mana pendaftaran dibuka selama 3 hari hingga 7 Agustus mendatang, setiap hari mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan kuota undangan yang terbatas dan akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Berdasarkan keterangan tertulis dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, di mana pembukaan pendaftaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk merasakan langsung suasana peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Selain itu, mengikuti prosesi upacara yang berlangsung secara hikmat, masyarakat juga berkesempatan menyaksikan pagelaran seni dan budaya yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bakom RI juga mengimbau kepada calon peserta untuk menyiapkan dokumen persyaratan, diantaranya KTP atau KIA, alamat email aktif, nomor telepon aktif, serta swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri agar proses registrasi berjalan dengan lancar. Seperti pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, sahabat Sonora, di mana antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Merdeka diperkirakan akan tinggi. Karena itu kuota undangan yang disediakan setiap hari diperkirakan akan cepat habis. Dan pemerintah juga meminta kepada masyarakat yang berminat untuk segera melakukan pendaftaran setelah akses dibuka dan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah disiapkan sejak awal untuk memperbesar peluang memperoleh undangan untuk mengikuti upacara secara langsung. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Anda masih menikmati AMKM untuk siang hari ini. Saya baru saja putarkan lagunya Jingga tentang aku. Yang ini ingin saya kasih untuk Mbak Leli Wulan. Selamat siang. Terima kasih sudah mampir ke AMKM siang ya. Saya mau lanjut lagi aja, tidak lama-lama. Karena tidak lama lagi juga saya akan menelpon pemenang atau orang yang sekarang lagi ulang tahun nih, yang beruntung untuk kami akan telepon dan akan diucapkan juga ulang tahunnya secara langsung oleh orang tersayang di segmen Bingkisan Hari Bahagia. Tapi sekarang saya mau ke beberapa permintaan dulu. Yang pertama dari Bang Sudung nih, dari Kota Medan, mau diputarkan lagunya The Power of the Dream dari Celine Dion. Katanya ini adalah lagu motivator untuk para agen-agen asuransi ini supaya bisa fokus ke impian mereka serta jangan pernah menyerah. Semangat Bang Sudung dan rekan-rekan. Kemudian ada juga Pak AB dari Muria Utara yang sudah siap dengan pilihannya, Niji dengan Laskar Pelangi. Salamnya buat semua pendengar saja. Itu saja sahabat surah yang saya absen dulu untuk siang ini. Yang mau request masih saya tunggu ya di WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tenang aja, masih lama, masih sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau sekarang kita akan menuju informasi lalu lintas di jalan tol.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Tebet terpantau padat. Kemudian kilometer 5 juga saat ini padat. Eksit Semanggi kembali padat. Dan untuk arah sebaliknya, padat dari Tomang sampai dengan Slipi. Dan akan padat kembali di kilometer 9 yang arah ke Cawang. Tol Jagorawi dari Cawang sampai dengan Ciawi lancar. Arah sebaliknya, arah ke Cawang padat di kilometer 10. Lanjut lagi ke Tol Jakarta Tangerang, kilometer 11, arah Tangerang padat. Untuk arah sebaliknya yang arah ke Jakarta, padat mulai dari kilometer 5 sampai dengan Kemanggisan. Tol Jakarta Cikampek, Cibatu, kilometer 38, arah Cikampek padat imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta, di kilometer 30 Cikarang Barat juga saat ini ada perbaikan jalan. Dan Cibitung, kilometer 23 sampai plus 950 maksud kami, sampai dengan kilometer 23 plus 745 yang arah ke Jakarta padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar paling kiri sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Demikian informasi lalu lintas yang kami teruskan dari rekan Sukar di ruang Jasa Marga Toll Road Comment Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Ya benar sahabat Sonora, jadi di tanggal 8 Agustus nanti hari Sabtu itu adalah hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Dan spesial di tanggal 8 Agustus hari Sabtu nanti, ini akan ada banyak sekali yang spesial di on air kami, di siarannya kami. Pertama adalah yang tadi Anda baru saja dengar ya, 54 Greatest Hits. Mungkin ada yang tahun lalu pernah mendengarkan 53 Greatest Hits. Anda mendengarkan 53 lagu terbaik sepanjang masa. Nah, kami tambah satu lagi nih di tahun ini. 54 Greatest Hits itu dari pukul 16 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum itu akan ada Sonoraton nih, live TikTok dan siaran radio non-stop dari pukul 5 pagi sampai pukul 4 sore. Jadi silakan nikmati nanti di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026.
2: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
3: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yes, ini segmen yang saya senangi banget, segmen favorit bingkisan hari bahagia, di mana saya bakalan ketemuan dengan dua orang yang sama-sama sedang sama senang juga nih. Yang satu mau mengucapkan ulang tahun, yang satu lagi mau diucapkan ulang tahun. Saya mau ngobrol-ngobrol dikit dulu aja sama yang mau mengucapkan nih. Namanya adalah siapa sih? Coba langsung kita kenalan aja. Halo.
4: Halo, iya halo kak.
1: Halo, namanya siapa nih?
4: Namanya Shelly.
1: Mbak Shelly, gimana kabarnya Mbak Shelly? Iya, baik?
4: Alhamdulillah baik.
1: Sekarang
4: apa
1: lagi
4: kabarnya kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Sekarang Mbak Shelly lagi di, lagi ngapain nih?
4: Lagi istirahat kerja.
1: Oh istirahat kerja, biasanya sampai jam 1 lah ya istirahatnya ya.
4: Iya.
1: Udah makan belum Mbak Shelly?
4: Udah,
1: udah semangat kalau gitu ya buat mengucapkan ulang tahun. Emang pengen ngucapin ulang tahun ke siapa sih Mbak Shelly?
4: Buat suami.
1: Oh buat Pak Su, namanya siapa emang Pak Su-nya?
4: Namanya Akmal.
1: Oh namanya Akmal, pasti sih pagi-pagi sebelum kerja. Tapi udah ngucapin belum pagi-pagi apa sibuk ini aja berangkat kerja dulu? Tadi pagi
4: udah di rumah udah ngucapin juga.
1: Oh, oke, udah ngucapin juga. Udah ngasih surprise belum ya?
4: Surprise-nya belum.
1: Oh, surprise-nya di sini berarti nih di Radio Sonora. Nah, kita bakalan coba nih menghubungi Mas Akmal ya namanya ya. Mas Akmal Karim, kita coba hubungi dulu. Nah, sudah terhubung. Kita coba sapa dulu Mas Akmalnya. Selamat siang.
5: Selamat siang kak.
1: Selamat siang Mas Akmal. Mas Kamal juga lagi istirahat kah di kantornya?
5: Saya lagi istirahat juga ini.
1: Sekarang ulang tahun ke berapa sih Mas Akmal kalau boleh tahu? 27 tahun. Oke. Nah silakan nih Mbak Shelly, istri tercintanya, untuk mengucapkan kepada Pak Su, silakan.
4: Halo yang.
5: Iya istri gue.
4: Selamat ulang tahun ya. panjang umur, sehat selalu,
5: amin,
4: murah rezekinya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin.
1: Masa gak ada ucapan yang paling spesial gitu Mbak Shelly? Misalkan semoga gak naruh handuk lagi di kasur.
4: Iya, itu salah satunya itu, Kak. Benar-benar.
5: Itu biasa.
1: Mas Akmal, ada yang pengen diucapkan kah buat istrinya? Panggilnya harus yang juga ya. Tadi manggilnya udah yang nih Mbak Shelly nih.
5: Ya, untuk saya kan harapannya jadi istri soleha kan,
6: terbukti
5: kepada suaminya.
6: Serius,
5: intinya yang terbaik lah pokoknya.
1: Jadi awkward nih kalau di radio nih. By the way, udah ngerencanain ini belum nanti malam buat dinner atau apa gitu nanti?
4: Iya, rencananya mau dinner sih, Kak.
1: Asik, mau dinner. Nah, sekalian juga nih, kita dari Sonora mau kasih hadiah spesial buat Mbak Shelly sama Mas Akmal juga. Uang digital Rp250.000 buat kalian berdua.
4: Alhamdulillah.
1: Ada ini gak sih, ada harapan sebagai suami istri, ada harapan terbesarnya gak sih dari kalian sendiri di tahun ini atau mungkin dalam waktu dekat?
4: Harapannya semoga segera diberi momongan ya, Kak.
1: Amin.
4: Iya, amin.
1: Pengennya laki-laki apa perempuan? Sedikasinya aja.
4: Bebas. Iya, sedikasinya aja, yang penting sehat.
1: Oke, dan yang penting juga ini juga ya, cek-cek kesehatan juga ya. Karena buat yang ulang tahun ataupun gak ulang tahun, ada namanya program cek kesehatan gratis dari Kemenkes yang bisa kalian coba juga. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya buat Mas Akmal, buat Mbak Shelly juga. Semoga sehat-sehat selalu, dibudahkan segala urusannya, dan semoga cepat diberi momongan ya.
5: Amin.
1: Oke, terima kasih buat kalian berdua. Ih, seru banget ya kalau bisa mengucapkan secara langsung ulang tahun di Radio Sonora. Pengen juga gak nih sahabat Sonora buat mengucapkan selamat ulang tahun juga? Tapi yang jelas nih, selain tadi ada Mas Akmal yang ulang tahun, saya juga ingin mengucapkan ulang tahun juga untuk Kak Angel Afrianti yang juga merayakan hari bahagianya di tanggal 5 Agustus ini. Semoga di usia yang baru ini selalu dikasih kesehatan, kebahagiaan, pokoknya harapan-harapan yang baik deh ya, bisa tercapai. Nah, tadi seperti yang saya sudah singgung nih ya, cek juga kesehatan Anda, ini bisa jadi hadiah yang paling terbaik untuk diri sendiri, untuk orang tersayang juga. Ini adalah program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Siapapun bisa memanfaatkannya, mau yang ulang tahun atau tidak, itu bisa langsung aja datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan kalau sudah menjalani pemeriksaan nih, jangan lupa buat tindak lanjuti hasilnya ya. Jadi kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Soalnya semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluangnya untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan itu investasi terbaik. Jadi manfaatkan program cek kesehatan gratis, mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
1: Yes, kami masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk Anda yang mau mengucapkan ulang tahun mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin minggu depan, atau bahkan bulan depan. Silakan daftar aja langsung, formulir online-nya tersedia di bit.ly/bingkisanharibahagia. Jadi kalau formulir online-nya sudah diisi, tinggal tunggu saja. Semoga Anda yang beruntung untuk kami pilih dan kami telpon di Bingkisan Hari Bahagia. Dan ini adalah tadi lagu permintaannya Mbak Shelly ya, yang ingin dibikinkan untuk Mas Akmal Karim. Selamat ulang tahun dari Jamrud.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Masih di AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Tadi sudah kita dengarkan ya Celine Dion dengan The Power of the Dream. Sekarang kita akan menuju ketiga, empat permintaan langsung deh ya. Saya ingin sekaliguskan buat Anda spesial. Yang pertama, saya ingin menyapa Pak Joko Priyono dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang minta diputarkan Mahal Ini dengan Sial. Kemudian juga ada di sini Kak Vero yang ada di Gunung Sahari, minta lagunya Mr. Big yang judulnya To Be With You, spesial untuk suami dan anak tersayang, sehat dan bahagia selalu. Ibu Nana dari Pisangan juga minta diputarkan lagunya Tulus yang paling baru nih, Teh Hijau. Lagunya buat Vinta, anakku yang lagi sakit. Semoga lekas sembuh, semoga cepat sembuh, cepat pulih. Coba semoga cepat beraktivitas seperti sedia kala ya buat Vinta. Tapi sebelum itu saya ingin ke Petojo dulu. Nah, kali ini saya menyebutkannya gak salah Ibu Sri ya, gak kayak seperti malam. Kali ini minta diputarkan lagunya Westlife dengan Full Again.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Tito menjelaskan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus membina sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Ia pun menegaskan pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan untuk meminimalkan praktik korupsi. Berita selanjutnya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai independent co-chair dalam proses penggalangan dana putaran ke-22 International Development Association. ID22 atau International Development Association ini adalah dana milik grup Bank Dunia yang ditujukan untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah. Dalam peran tersebut, Sri Mulyani akan memimpin proses menggalangan dukungan kebijakan dan pendanaan dari negara-negara donor maupun negara peminjam untuk memperkuat International Development Association.
0: Demikian Sonora Update.

0: hijau dari Tulus. Baru saja terputar di HMKM siang. Next, kita akan mendengarkan dulu nih permintaan yang disampaikan langsung lewat voice note oleh Pak Gundolo Sosro. Hadir lagi di Pak Gun, silakan.
1: Halo, selamat siang Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Siang hari ini Om, minta tolong diputarkan lagu yang agak-agak lembut aja Om.
0: Boleh.
1: Obat ngantuk Om. Lagu dari itu, BCL.
0: BCL.
1: Judulnya Karena Ku Cinta Kau.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lagu ini gak ada, coba lagu dari Mbak Agnes Mo. Dengan judul, apa yang enak itu? Nah ini aja, judulnya Rindu. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang siang ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Saya tuh harus banyak-banyak terima kasih ke Pak Gundolo Sosro. So tiap sekali nge-VN itu, nge-voice out itu pasti mengirimkan dua permintaan. Jadi enak di penyiarnya, bisa milih. Dua-duanya enak, jadi saya pilih yang pertama aja. Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Nanti akan disambung juga dengan permintaan dari Bara Balaraja Kresek. Minta lagunya Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Kita akan menuju Yogyakarta. Saat ini sahabat Sonora bersama rekan Ade akan menyampaikan lalu lintas di Jalan Abu Bakar Ali di Kota Yogyakarta. Silakan rekan Ade informasi Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas dari Jalan Keleringan bergerak memasuki Jalan Abu Bakar Ali terpantau ramai lancar. Menjelang Bundaran Kridosono pergerakan sedikit tersendat karena pertemuan arus dari Jalan Yosudarso. Sementara sebelumnya tadi juga kami melintas di Jalan Margo Utomo, pantauan arus lalu lintas dari Tugu Jogja sampai depan Stasiun Tugu secara umum masih bergerak dalam keadaan lancar. Cuaca saat ini di sekitar Stadion Kridosono dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung, kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Cuaca lumayan panas ya, jadi lumayan segar deh kalau dikasih lagu Nirvana Smells Like Teen Spirit. Masih di AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Kita akan cari tahu dulu yuk permintaan selanjutnya ada siapa lagi di sini. Ada Ibu Diah yang akan menyampaikan juga lewat voice note. Ibu Diah lagi ngemil lumpia lagi nih, silakan.
1: Selamat siang Mas Sony, apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Udah makan siang belum?
0: Sudah dong.
1: Jangan lupa ya, makannya pakai sayuran.
0: Pasti.
1: Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu New Kid on the Block, Step by Step, untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dan sukses. Dan sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu akan berlalu. Dan untuk para kru sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Diah. Gara-gara Ibu Diah saya jadi belajar deh akhirnya buat makan sayur, soalnya diingatkan terus setiap hari. Ada juga di sini Pak Philip yang minta diputarkan lagunya Alan Walker dengan tajuknya Alone, spesial untuk Ibu Nur, Ibu Ariza, kemudian Ibu Sylvia sama Ibu Rianti, juga buat Bang

7 Agustus 2026. Arah ke Jakarta, ada juga perbaikan jalan di kilometer 30 plus 900 sampai dengan 8 Agustus 2026. Sementara lalu lintasnya masih ramai lancar. Berikutnya, kami juga meneruskan informasi di Tol Jagorawi, Cibubur kilometer 13 padat sampai kilometer 11 imbas dari penanganan kecelakaan di kilometer 10, arah sebaliknya Cawang ke Ciawi lancar. Dan informasi ini kami dapatkan dari rekan Siti di ruang Jasa Marga Tol Road Comment Center.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Masih di AMKMC yang Anda meminta kami memutar di sisa-sisa waktu ini, saya pergunakan untuk menyapa teman-teman yang ada di TikTok nih. Di @radio.sonora_fm92, saya baru saja memulai live TikToknya di sana. Kalau yang mau request juga boleh langsung drop komen aja. Atau ke Wawa aja alias WhatsApp di 0812-122-9200. Siang, Kay. Boleh minta lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace? Boleh dong. Ini langsung saya masukkan nih ke dalam playlist ya. Kakek Selena Grace dengan Sumpah Mati sudah saya masukkan. Kemudian ada juga Muhammad Haikal Kemal, aku mau lagunya Raisa. Raisa yang mana nih, Kak Haikal? Biar langsung saya masukkan ke dalam playlist. Tahun 1970 gak bisa, Mas Antonio. Jadi kalau kami hanya 90-an ke atas ya. Acong Sahal, Katon Bagaskara, boleh, boleh banget dong. Langsung sebutkan aja judulnya mau apa ya. Saya juga menyapa ada Mawarni Manulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal dari Malaysia. Luar biasa. Mantan terindah kalau kata Haikal, Raisanya. Tadi juga kebetulan ada yang minta juga nih mantan terindah di WhatsApp. Coba saya cari dulu tadi mantan indah dari Raisa. Ini tadi diminta oleh Kak Ferni kalau gak salah tadi ya. Benar banget, Kak Ferni dari Cibubur. Ini minta juga mantan terindah dari Raisa digabung sama Haikal Kemal ya. Dame, lagunya Mangu dong Kak. Boleh banget, Mangunya Fort Mandy ya. Langsung juga saya masukkan ke dalam playlist. Siapa lagi nih di sini? Ada juga Sansan Liandri, mau request lagu Mahal Ini Sisa Rasa. Tadi udah diputar Sansan. Ada juga Daily Talk, minta lagunya Malik and Essentials. Oh, Evan ini ya. Dadidu di Dada, boleh banget. Ini juga langsung saya masukkan ke dalam playlist. Acong Sahal Bebas Om, ganteng lagunya apa yang penting Katon Bagaskara. Oh, makasih udah dikatain ganteng lo ya. Karena Bang Acong udah bilang saya om ganteng. Nah, berarti langsung aja nih saya kasih Katon Bagaskara aja, bisa gitu. Dibilang ganteng langsung diduluin. Katon Bagaskara, sepertinya saya pengen ini aja deh yang judulnya adalah Negeri di Awan. Langsung buat Bang Acong.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Usai sudah. Karena sekarang udah hampir pukul 14, berarti saatnya saya pamit undur diri. Untuk yang sudah hari ke, sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Tapi mohon maaf sekali untuk yang belum sempat terputar, yang belum beruntung untuk kami pilih. Ini ada Ibu Nur, kemudian Ibu Rianti, mohon maaf Ibu Rianti ya, Ibu Eli di Tambun, kemudian juga ada Mbak Nita Susanti, ada Pak Boni, Pak Siprianus, berikutnya ada Mas Hari dari Bekasi Harapan Indah yang belum beruntung juga. Oh, kalau Ibu Arisa absen saja ya, habis berpayung pulang belanja ke pasar, katanya udah sepi. Pak Edi Sutopo, mohon maaf. Kemudian juga siapa lagi nih ya yang belum sempat terputar. Ini ada yang mau titip salam buat warga Maumere yang lagi pantau AMKM siang. Salam dari kami di Maumere, makasih akhirnya dapat siaran sonora lagi. Hai, buat Kak siapa ini namanya? Kak LB Adrian ya kalau saya lihat profilnya. Kemudian juga saya ingin menyapa juga yang lagi tune in di AMKM Sonora. Ada bapakku juga lagi nungguin cucunya untuk jemput sekolah. Ya udah deh kalau gitu sahabat surah, habis ini akan ada Pesona Indonesia 2 jam lagu-lagu lokal terbaik menemani Anda. Sampai jumpa.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan menyampaikan rokok elektronik atau vape tetap mengandung nikotin dan zat kimia berbahaya yang memicu kanker dan kerusakan paru-paru. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan mencegah anak menjadi perokok merupakan bagian penting dari upaya menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi kasus konten kreator Muhammad Janah atau Big Mo yang melibatkan anak-anak untuk mempromosikan produk vape. Berita selanjutnya, Korlantas Polri memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai pembelakuan kembali tilang manual merupakan hoax. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan kebijakan penegakan hukum lalu lintas hingga saat ini tetap mengedepankan sistem ETLE alias Electronic Traffic Law Enforcement, baik ETLE statis maupun ETLE mobile. Ia pun membantah informasi mengenai kenaikan denda tilang hingga 150%.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
2: Mariachi berkelap-kelip, dongeng dari Meksiko. Alkisah di Meksiko, ada seorang anak laki-laki bernama Pablo yang tinggal di sebuah kaki gunung. Gunung itu bukan gunung biasa, melainkan sebuah gunung yang terbentuk dari tumpukan sampah. Semua sampah ini dibawa oleh truk-truk sampah dari kota yang ada di Meksiko. Setiap pagi, Pablo melihat murid-murid sekolah mariachi berjalan melewati depan gerbang tempat tinggalnya. Mereka mengenakan kostum berhias perak dan topi yang sangat besar. Mariachi adalah sebuah grup musik khas Meksiko yang biasa tampil di pesta-pesta untuk menghibur para tamu. Pablo bermimpi untuk bisa menjadi mariachi yang ahli bermain musik. Namun tidak mudah untuk menjadi mariachi. Pablo perlu uang untuk bisa belajar musik. Jadi setiap hari, Pablo membantu orang tuanya bekerja memungut sampah agar ia mendapatkan uang. Pablo membantu orang tuanya mengumpulkan berbagai sampah kaleng, lalu menjualnya kembali ke perusahaan rongsokan. Ia juga memilah sampah kertas dan kain lusuh untuk disetorkan ke pabrik daur ulang. Dari seluruh barang bekas yang ia kumpulkan, ada satu jenis barang yang tidak pernah dijual oleh Pablo, yaitu tutup botol yang terbuat dari logam. Semua tutup botol itu ia gantungkan di atas tempat tidur. Pablo selalu memandangi tutup botol logam itu pada malam hari. Mereka tampak berkilauan, bagaikan ribuan bintang yang menjaganya. Setelah setiap hari membantu orang tuanya bekerja, akhirnya Pablo memiliki cukup uang untuk menjadi mariachi. Dia datang ke sekolah bersama ibunya. Dengan sangat yakin, ibunya menyerahkan amplop berisi uang untuk membayar biaya sekolah Pablo.
3: Bagus-bagus. Tapi, apakah kamu bisa bernyanyi?
2: Begitu tanya kepala sekolah. Pablo dengan senang hati menunjukkan keahliannya.
3: Bagus sekali. Tapi, apakah kamu bisa membaca?
2: Tanya kepala sekolah lagi. Pablo pun membaca beberapa baris kalimat di dalam sebuah buku.
3: Wah, bagus, ini bagus. Tapi, apakah kamu punya kostum mariachi?
2: Pablo pun cemas.
4: Kostum ya, saya...
3: Ya, kamu harus membeli kostum mariachi karena murid sekolah wajib menggunakannya.
2: Begitu kata kepala sekolah. Tubuh Pablo langsung lemas, matanya berkaca-kaca. Uangnya sudah tidak bersisa untuk bisa membeli kostum mariachi. Namun sebelum harapannya bersekolah benar-benar hilang, tiba-tiba ibu Pablo mengeluarkan sesuatu dari tas miliknya. Ternyata ibunya Pablo memberikan kejutan dengan membawa kostum mariachi kepada kepala sekolah. Sebagai ganti hiasan perak pada kostum, ibu telah menjahit puluhan tutup botol di kain itu, sehingga kostum itu tetap berkilauan memantulkan cahaya.
3: Baiklah, sebelum kamu menjadi mariachi, kamu harus belajar lebih dahulu. Saya yakin kamu bisa menjadi mariachi yang baik.
2: Kata kepala sekolah. Pablo sangat gembira dan berterima kasih kepada ibunya. Ia tidak sabar untuk segera belajar di sekolah agar bisa menjadi mariachi. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan mudah menyerah. Jadi, gapailah cita-citamu setinggi langit.
1: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah hingga kini terus mempercepat program jaringan gas bumi yang diklaim mampu menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp900.000 per tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tito. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, program jaringan gas bumi atau jargas untuk rumah tangga diperkirakan mampu menghemat pengeluaran masyarakat sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000 per bulan atau sekitar Rp600.000 hingga Rp900.000 per tahun. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung berupa kemudahan, keamanan, dan efisiensi biaya penggunaan energi bagi masyarakat. Melalui jargas, pelanggan memperoleh pasokan gas bumi secara langsung melalui jaringan pipa, sehingga tidak lagi perlu membeli, mengangkat, maupun menggantikan tabung LPG. Sistem tersebut juga memungkinkan masyarakat membayar sesuai jumlah gas yang digunakan berdasarkan pencatatan meteran. Selain lebih praktis, harga gas juga dinilai lebih stabil karena tidak bergantung pada distribusi tabung LPG, sekaligus mengurangi resiko kelangkaan di tingkat pengecer. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari.
4: Penggunaan jargas dapat menghemat pengeluaran rumah tangga dengan asumsi konsumsi 3 tabung LPG 3 kg per bulan serta harga jargas sekitar Rp4.000 per meter kubik, rumah tangga diperkirakan dapat berhemat antara Rp50.000 sampai dengan Rp80.000 per bulan atau Rp600.000 hingga Rp900.000 per tahun sesuai tarif jargas dan harga LPG di masing-masing daerah.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Kodari juga menambahkan sekitar 72% kebutuhan LPG di Indonesia saat ini dipenuhi melalui impor. Padahal potensi gas bumi di domestik jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah mendorong percepatan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah atau SR jargas sepanjang 2025 hingga 2029 melalui pendanaan APBN, KPBU, dan investasi BUMN. Selain mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, pengembangan jargas juga diharapkan memperkuat industri gas nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung transisi menuju bauran energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Tito Sonde melaporkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Tito. Di mana Tito melaporkan, pemerintah hingga kini terus mempercepat program jaringan gas bumi. Dan kita akan beralih ke Riko, di mana Riko juga akan menyampaikan bahwa pemerintah memastikan situasi politik dan keamanan di Indonesia tetap terkendali. Riko, silakan laporannya.
5: Iya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan situasi di dalam negeri Indonesia saat ini sangat terkendali. Hal ini merespon sejumlah kabar bohong atau hoax terkait situasi keamanan di Indonesia yang beredar, salah satunya di media sosial. Dalam jumpa pers bersama di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini, Menko Polkam Jamari Caniago memastikan seluruh situasi keamanan di dalam negeri berada di bawah kendali Panglima TNI Jenderal Agus Subianto maupun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain itu, ia juga memastikan situasi keamanan terus dipantau oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras untuk menjaga masyarakat agar tidak terkena dampak yang signifikan akibat gejolak geopolitik global. Menurutnya, pemerintah tetap menjaga program-program kerja saat ini tetap berjalan dengan baik.
6: Gak ada itu ya, pengaruh-pengaruh. Bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikan baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang ada. Tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak akan menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan kemasukan.
5: Sahabat Sonora, lebih lanjut dalam konferensi pers pada hari ini, Menko Polkam Jamari Caniago didamping oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan itu, Menko Polkam juga memastikan upaya ataupun tindakan tegas akan dilakukan secara terukur terhadap para pihak yang memanfaatkan situasi dan menimbulkan ketidaktenangan di masyarakat. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
7: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
7: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
7: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
8: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
4: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
4: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
4: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayat. Fast Hit Sonora.
2: Penyanyi dan penulis lagu Bernadia kembali merilis lagu terbarunya berjudul Laut Yang Tenang. Salah satu lagu dalam album keduanya Semoga Hanya di Mimpi. Lagu Laut Yang Tenang jadi lagu utama dalam album tersebut karena mampu mewakili tema besar yang diangkat dalam albumnya. Lagu yang juga dibantu pengerjaannya oleh Baskara Putra ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia saat menghadapi kebuntuan kreatif atau writer's block yang sempat berlangsung selama beberapa bulan. Lagu ini menggambarkan pergulatan batin seseorang orang yang menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
4: Liputan Sonora.
5: Sahabat Sonora, Menko Polhukam Jamari Caniago mempersilakan masyarakat untuk berunjuk rasa dengan tetap memperhatikan dan mematuhi aturan yang berlaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riko. Silakan Riko.
6: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap narasi yang tidak benar yang sempat beredar di media sosial belakangan. Menko Polhukam Jamari Caniago dalam jumpa pers hari ini menyebutkan aktivitas masyarakat saat ini tetap berjalan normal seperti biasa. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dan juga akan terus memastikan bahwa aparat keamanan dan juga intelijen terus melakukan pemantauan untuk menjaga stabilitas nasional. Mengenai aksi unjuk rasa, Menko Polhukam mempersilakan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa namun tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.
7: Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya dan tidak ada. Menurutnya menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah tindakan-tindakan anarkis. Ya. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali presiden mengatakan kritikan itu perlu. Bahkan meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami, sangat menyegarkan. Kalau soal itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tadi ya tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu.
6: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menko Polkam Jamari Canago menyampaikan situasi keamanan di dalam negeri saat ini terkendali. Ini disampaikan juga merespon banyaknya informasi di media sosial yang sempat memicu kekhawatiran dari masyarakat. Dalam jumpa pers kali ini, Menko Polkam juga turut didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga Kepala BIN. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Demikian liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan menegaskan rokok elektronik atau vape tetap mengandung nikotin dan zat kimia berbahaya yang memicu kanker dan kerusakan paru-paru. Oleh karena itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengajak orang tua, pendidik, kreator konten, pelaku usaha, platform digital, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman. Hal tersebut disampaikan oleh Aji Muhawarman menanggapi kasus konten kreator Muhammad Jan atau Bigmo yang melibatkan anak-anak mempromosikan produk vape. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan situasi di tanah air sangat terkendali. Jamari mengakui tidak sedikit informasi yang tersebar di media sosial beberapa hari terakhir ini yang mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Ia menyebutkan informasi yang disebarluaskan tersebut adalah hoax, disinformasi, fitnah, juga kebencian.
2: Demikian Sonora Update.

0: Flora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore, sahabat Sonora. 2 jam seperti pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani bersama Sony Wicaksono dengan kumpulan lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas sore Anda yang mau pulang kerja. Juga hati-hati di jalan. Kita akan sampaikan juga update informasi lalu lintas tentu saja bersama saya, Sony Wicaksono.

sahabat Sonora. It's good to be back. So di Wicaksono di Sonora hari ini sampai pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Gimana nih hari ini? Hari Rabu, sudah masuk tanggal 5 Agustus. Semoga harinya menyenangkan sesuai dengan rencana on track ya, sahabat Sonora. Loh, Anda yang ingin kasih update lalu lintas sore ini mungkin udah ada yang di jalan. Silakan loh, Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat saat ini sedang menangani insiden kebakaran yang menimpa ruko di kawasan Jalan Cikini Raya Menteng. Laporan masuk sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat tadi, dan petugas langsung meluncur ke lokasi dalam waktu 4 menit. Dan untuk pembaharuan saat ini, sebanyak 20 unit mobil pemadam dan 76 personel sudah dikerahkan. Per pukul 15.32 atau sekitar setengah jam sebelum ini, api sudah berhasil dilokalisir dan situasinya masih dalam proses pemadaman. Namun kami himbau kepada Anda untuk tetap waspada di jalan, terutama yang akan menuju arah Cikini, untuk mengantisipasi kepadatan di Jalan Cikini Raya, karena info yang kami dapat dari rekan-rekan TMC Polda Metro Jaya bahwa imbas kebakaran di sekitar Jalan Cikini Raya atau Ruko Sentral Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, lalu lintas arah Cikini dialihkan ke Cut Mutia. Kita akan lanjut lagi, sahabat Sonora, ke lagu berikutnya sore ini. Kita akan putarkan lagu dari Shalom 7, Pejantan Tangguh.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono, ada Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Biasanya kalau ke dokter kan buat cek kesehatan, ya kan? Apalagi kalau sekarang ini Kementerian Kesehatan kan udah ada yang namanya cek kesehatan gratis, ya kan? Nah, berbicara soal update-nya, Sonora, Kemenkes ini mengungkapkan bahwa hasil CKG ini menemukan ada sekitar 2,2 juta usia sekolah dan remaja ini punya tekanan darah di atas normal. Kalau menurut Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang, ini menjelaskan temuan tersebut itu diperoleh berdasarkan data dari cek kesehatan gratis. Dan selain itu juga hasil CKG ini menemukan ada lebih dari 400 ribu kasus gizi kurang dan lebih juga dari 243 ribu gangguan penglihatan, juga 166 ribu kasus anemia pada remaja yang ditemukan lewat cek kesehatan.

0: Bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota Kuningan kilometer 6 sampai dengan Senayan kilometer 9 terpantau padat. Kemudian situasi di Slipi kilometer 11 sampai dengan Tomang kilometer 12 padat. Angkeh mulai dari kilometer 18 sampai Simpang Pluit kilometer 19 padat. Arah sebaliknya Kapuk kilometer 21 sampai dengan Pluit kilometer 19 padat. Dan akan padat juga mulai Kuningan kilometer 5 sampai Tebet di kilometer 2. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang. Lalu lintas di Kembangan kilometer 7 sampai kilometer 8 arah ke Bitung padat. Tangerang kilometer 19 juga padat timbas dari perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Untuk arah sebaliknya arah ke Tomang lancar. Tol Jorwe 2U dan Tol Jorwe 2S 2 arah sama-sama lancar. Sementara itu Tol Jor E arah ke Rorotan lancar. Arah sebaliknya Bintara kilometer 49 sampai Kalimalang kilometer 47 padat. Tol Jogorawi arah ke Ciawi dan arah ke Cawang sama-sama lancar. Dan untuk tol Jakarta Cikampek saat ini padat di Cikarang Pusat kilometer 35 sampai kilometer 38 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1, arah sebaliknya Cikampek menuju Cawang lancar. Terakhir, lalu lintas di tol MBZ dan tol Purbalenyi 2 arahnya juga sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

Yes. Tadi saya tuh sambil siaran, sambil pilih-pilih lagu, saya juga sambil nonton video di media sosial. Sempat ada video yang sekarang ini mungkin lagi hilir mudik di lini masa saya, di repost di banyak akun. Jadi video itu tuh video tentang Direktorat Jenderal Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan nih tren nama-nama lokal yang sekarang udah mulai tergantikan. Kalau dulu tuh kan nama-nama lokal yang populer tuh Joko, terus juga mungkin Sutrisno, mungkin juga Slamet. Nah, ini tuh ternyata mulai tergantikan nih dengan nama-nama yang lebih modern. Jadi di video itu tuh yang berbicara adalah Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi ya, yang bahkan menyebut kalau sekarang ini bahkan sampai ada nama-nama karakter anime atau karakter kartun Jepang terutama seperti Naruto dan Nobita yang sekarang jadi nama-nama penduduk, nama orang Indonesia, salah surat yang tercatat resmi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Ada dua nama, kalau zaman dulu kan ada dua nama yang paling banyak digunakan ya untuk laki-laki generasi baby boomer itu tadi, ada Joko, kemudian juga Sutrisno sampai Slamet. Terus kalau perempuan itu ada Aminah, ada juga Nurhayati, itu dua yang paling banyak yang populer digunakan oleh perempuan generasi baby boomer. Tapi kalau sekarang nih udah mulai berubah, nama-nama seperti Olivia, terus juga Muhammad Al-Fatih ini jadi top 2-nya. Dua terbanyak yang dipakai oleh orang tua sekarang menamai anaknya. Nah, bahkan yang uniknya tadi yang saya bilang, karakter anime sampai dipakai. Jadi dalam pemaparannya ada 190 penduduk yang menggunakan nama Uzumaki. Ini adalah karakter anime Jepang. Terus ada, nah ini yang paling unik, 181 penduduk yang ternyata menggunakan nama Nobita. Gak ada yang pakai Doraemon gitu ya. Lebih unik lagi mungkin.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
2: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau Sonoraton 11 jam nonstop.
2: Hah? Sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta News, Radikan Music, I Quit dari Hepburn. Bawaannya kalau udah pusing sama kerjaan bawaannya, aduh, pengen keluar kantor aja deh, cari angin, ya kan? Atau udah jam segini biasanya udah pulang ya, langsung ambil aja tas, langsung cari exit buat keluar kantor ya. Tapi yang sekarang masih kerja, semangat ya sahabat Sonora. Semoga bisa cepat selesai apapun itu masalahnya. Sonora Wicaksono nih, sahabat Sonora menemani Anda di Sonora hari ini. Kadang yang bikin pusing itu bukan cuman kerjaan, tapi juga kalau udah melihat angka-angka tuh. Aduh, kalau udah cek rekening, lihat angka, pusing lagi ya. Kalau gajinya ternyata sudah besar, ya berarti syukur, ya kan. Emang kalau ngomongin gaji agak-agak sensitif ya sahabat semua. Apalagi mungkin ada sebagian dari Anda yang melihat unggahan di media sosial, karena sempat beredar tuh di media sosial tuh menyebut gaji manajer Kopdes, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu mencapai katanya 16,25 juta rupiah per bulan. Wah, langsung pada komen sana sini tuh. Tapi ternyata nih, Menteri Keuangannya sendiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia Prabowo Yudhisadewa, membantah kabar itu. Jadi dia memastikan informasi atau update di media sosial yang menyebut gaji manajer Kopdes mencapai 16 juta rupiah per bulan itu ternyata tidak benar. Karena kalau menurut Purubaya, angka tersebut tuh terlalu tinggi lah, dan pasti tidak akan disetujui juga oleh pemerintah. Karena menurut Purubaya, besaran gaji manajer Kopdes ini masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi. Ya, walaupun juga dia juga bilang, Purbaya mengatakan bahwa dia sendiri mengaku belum menerima angka finalnya sebenarnya berapa. Ininya make sense-nya berapa kira-kira ya, sahabat semua?

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Sahabat Sonora Kepala. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini ditutup menguat 31,52 poin ke 6.351,13 pada akhir perdagangan. 9 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 2 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan yang naik 2,35%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor infrastruktur yang turun 0,99%. Sebanyak 400 saham-saham naik, 208 saham turun, dan 178 saham stagnan. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 39,80 miliar saham dengan total nilai 14,71 triliun rupiah. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja formal di Indonesia bertambah pada Mei 2026. Seiring peningkatan tersebut, proporsi pekerja informal turun tipis dibandingkan Februari 2026. Dimana Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud, menjelaskan jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Kenaikan tersebut terutama didorong bertambahnya buruh, karyawan, dan pegawai sebanyak 13,18% atau sekitar 19,52 pekerja memiliki pendidikan diploma hingga pasca sarjana.
3: Demikian Sonora Update.
4: Sahabat Sonora, kita akan menyimak terlebih dahulu update lalu lintas akan disampaikan oleh pendengar kami Pak Indra dari Jalan Meruya Ilir Raya. Silakan Pak Indra.
5: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebon Jeruk terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan terpantau padat. Kepadatan imbas dari lampu pengatur lalu lintas Pospol Meruya Selatan. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, kembali lagi di informasi lalu lintas. Kali ini ada Pak Taufik yang akan menyampaikan situasi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek. Seperti apa situasinya, Pak Taufik?
2: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki Tol Jakarta Cikampek dari Gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir. Hanya ada kepadatan sekitar KM20 menjelang rest area KM19, exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat, serta di sekitar KM11 Simpang Susun Cikunir. Untuk tol Jor arah Pondok Indah terjadi antrian pembayaran di gerbang Cikunir 4. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek terpantau ramai dan lancar dari Cikunir hingga Bekasi Barat. Di sekitar KM17 menuju arah Cikampeknya kondisi terpantau cukup padat. Untuk cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Taufik. Ada kembali Pak Indra, kali ini di Jalan Meruya Selatan. Bagaimana situasinya Pak Indra?
3: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora, masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2. Terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan. Arah sebaliknya terpantau lebih padat imbas dari peningkatan volume kendaraan dan lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra. Akan diakhiri dengan pantauan lalu lintas dari Aibda Yogi, TMC Polda Metro Jaya. Silakan Aibda Yogi.
4: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Sony. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi sekitar pukul 14.45 ada kebakaran tepatnya di seputaran Optik Tunggal Sempurna, Jalan Cikini Raya nomor 89. Ini di Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Lalu lintas di Cikini yang mengarah ke arah saat ini lalu lintas yang mengarah ke arah Cikini dialihkan ke arah Cutmutia. Dan saat ini sudah ditangani oleh 7 unit pemadam kebakaran agar pengendara menghindari seputaran ruas jalan tersebut. Dan untuk pantauannya, untuk mobil gangguan tadi sekitar pukul 16, tepatnya di depan halte Ben Hill Jakarta Pusat yang mengarah ke arah Bundaran HI, saat ini sudah selesai penderekan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk tadi siang sekitar pukul 14, ini ada kecelakaan, penanganan kecelakaan, tepatnya di Tol Sediatmo atau Bandara di kilometer 31 yang mengarah ke arah Jakarta. Ini kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi, saat ini sudah selesai penanganan oleh unit Laka Lantas Satlantas Polres Bandara Suta. Untuk lalu lintas sudah normal kembali, tepatnya di seputaran Tol Bandara di kilometer 31 yang mengarah ke arah Jakarta. Dan untuk yang tadi siang ada beberapa agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama di seputaran kantor BUMN, yang kedua di seputaran Mahkamah Agung Konstitusi, yang ketiga di seputaran depan kantor DPP Nasdem, yang keempat BPOM, ini dimasuk wilayah Jakarta Pusat, dan yang kelima di seputaran Kementerian ESDM Jakarta Pusat. Sudah membuarkan diri pada pelaksanaan tidak mengganggu arus lalu lintas untuk 5 objek lokasi tersebut. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 5 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan kami ingatkan, ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Yang pertama di wilayah Jakarta Utara ada proyek pengaspalan, tepatnya di Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan, masuk wilayah Jakarta Utara. Dan wilayah Jakarta Timur ada tepatnya di terowongan Jalan Dewi Pajaitan setelah Komplek Kemenhan yang mengarah ke arah UKI. Dan satu lagi seberangnya setelah Wika Tower, Jalan Dewi Pajaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di Bekasi Kota juga ada proyek galian gorong-gorong, tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Lalu lintas yang mengarah ke arah seputaran Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota ada kepadatan arus lalu lintas imbas proyek galian gorong-gorong tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Untuk Anda Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, terima kasih banyak.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sutra, sebentar lagi kita akan menyimak laporan lalu lintas dari rekan kami Tito Suhandoyo di Jalan Medan Merdeka Barat. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah tersedat di jelang putaran balik istar Kementerian Perhubungan, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat atau Patung Kuda sore hari ini terpantau padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin sore hari ini terpantau padat. Arah sebaliknya dari Jalan Medan Merdeka Selatan maupun MH Tamrin yang menuju ke Jalan Majapahit terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sudah melaporkan kembali ke studio.
1: Setelah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Cosono di Sonora hari ini, dan kembali akan kami teruskan juga pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Indra kembali dari Tol Jor sekarang. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora, masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jor W2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan, masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke exit tol Pandai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam kondisi keadaan ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota Kuningan kilometer 6 sampai Senayan kilometer 9 padat, Slipi kilometer 11 sampai Tomang kilometer 12 padat, Angke kilometer 18 padat sampai Simpang Pluit kilometer 19, arah sebaliknya Kapuk kilometer 21 sampai dengan Pluit kilometer 19 padat, Kuningan kilometer 5 hingga Tebet kilometer 2 juga padat. Beralih ke tol Jakarta Tangerang, Kunciran kilometer 13 sampai 14 arah Bitung padat, Kedoya kilometer 4 sampai Kembangan kilometer 8 padat, untuk arah sebaliknya Karang Tengah di kilometer 9 juga situasinya padat. Beralih ke tol Jorwe 2U, untuk arah Ulu Jami maupun arah Kemuruya lancar. Tol Jor W2S arah ke Pondok Pinang dan arah Pondok Ranji lancar. Tol Jor E arah ke Rorotan lancar. Untuk arah sebaliknya Bintara kilometer 49 padat sampai dengan Kalimalang kilometer 47. Tol Jagorawi dari Cawang hingga Cililitan padat, untuk arah sebaliknya arah Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat. Di Cikarang Pusat kilometer 33 hingga kilometer 38 plus 60 padat timbas dari perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Untuk arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 34 sampai kilometer 30 padat timbas dari perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Dan terakhir untuk tol MBZ dan tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonora hari ini masih bersama Sony Wicaksono, baru saja memutarkan The Muffets, If Life Is So Short. Aduh, ini namanya hidup benar banget nih. Kalau kata The Muffets, hidup itu singkat, jadi harus pergunakan dengan sebaik mungkin. Usahakan jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya seperti judi online. Aduh, jangan sampai ya, sahabat Sonora. Karena nih, Otoritas Jasa Keuangan OJK baru saja meminta perbankan itu melakukan yang namanya enhanced due diligence, atau simpelnya sih adalah pemblokiran terhadap sekitar 36.000 lebih rekening yang ternyata terindikasi aktivitas perjudian daring. Nah, jumlah tersebut bertambah nih ternyata. Dari sebelumnya yang sebanyak 36.000-an, sekarang jadi 36.700. Oke, jadi sebelumnya 36.191. Ini bertambah sekitaran 600 ya, jadi 36.700 rekening. Kalau menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan rekening-rekening tersebut itu teridentifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan selain melakukan pemblokiran rekening, OJK juga meminta perbankan ini menutup rekening yang memiliki kesesuaian nomor induk kependudukan dengan pihak yang terindikasi terlibat perjudian daring. Nah, dia menambahkan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pemberantasan praktik penipuan scam dan perjudian daring serta mendukung pembangunan ekosistem keuangan digital yang lebih aman. Nah, udah enggak usah aneh-aneh ya, sahabat Sonora. Kalau main handphone, main game, udah mendingan sambil dengerin Sonora aja.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan segera menyimak pantauan lalu lintas akan disampaikan oleh Tito Suhandoyo, rekan kami. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah tersebut di jelang putaran balik istar Kementerian Perhubungan, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat atau Patung Kuda sore hari ini terpantau padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin sore hari ini terpantau padat. Arah sebaliknya dari Jalan Medan Merdeka Selatan maupun MH Tamrin yang menuju ke Jalan Majapahit terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sudah melaporkan kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
5: The Bangles, Eternal Flame. Lagu Eternal Flame oleh The Bangles dirilis di tahun 1988. Lagu ini merupakan salah satu single dari album mereka yang berjudul Everything. Lagu ini mencapai puncak nomor 1 di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat di tahun 1988.

Tanpa terasa sudah hampir sudah sampai pukul 6 sore. Berarti saatnya saya harus pamit dulu sahabat semua. Saya agak gak serimpet ngomongnya karena udah pengen istirahat aja deh. Tapi kalau Anda masih pengen lanjut dengerin Sonora, nanti abis ini akan ada Hans Christian yang menemani Anda. Kalau gitu Sony Wicca sama pamit. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore sahabat Sonora, anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani meminta agar oknum tenaga kesehatan yang memberikan komentar tak berempati kepada pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trikairawan, dijatuhi sanksi tegas. Irma menilai komentar yang dilontarkan sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial tidak mencerminkan etika profesi. Ia juga menilai tindak lanjut terhadap kasus tersebut tidak cukup berhenti pada permintaan maaf yang telah disampaikan sejumlah oknum tenaga kesehatan. Berita berikutnya, sahabat Sonora, pemerintah China mulai memperketat pengawasan terhadap kekayaan warga super kaya yang disimpan di luar negeri melalui skema offshore trust atau dana amanat luar negeri. Aturan baru tersebut mengenakan pajak 20% pada hampir seluruh siklus offshore trust, mulai dari pembentukan, distribusi keuntungan hingga pembubarannya. Aturan baru tersebut memicu kepanikan di kalangan keluarga kaya, bank swasta hingga firma hukum di Hong Kong dan juga Singapura.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Sonora FM 92 Jakarta and Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora yang baru saja bergabung sore hari ini. Anda masih bersama dengan saya, Hans Christian, menemani Anda di Selekta Sonora edisi 5 Agustus 2026. Tentunya hingga tuntas nanti ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Colby Kelly, The Little Things.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Sonora, rekan Tito yang akan menyampaikan untuk Anda. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cutmutia dari Jalan Dr. Samratulangi menuju Menteng petang hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena pertemuan arus di jelang Masjid Cutmutia, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Jelang traffic light sekitar Gedung Juang 45 petang hari ini juga tersendat antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Menteng terpantau padat. Arah sebaliknya di Jalan Menteng dari arah patung tadi menuju ke Jalan Cutmutia petang hari ini terpantau padat, terutama di jelang Sentra Mandiri saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Demikian Tito Suwandi melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi kilometer 8 hingga Tomang kilometer 12 padat, Angke kilometer 18 hingga Simpang Pluit kilometer 19 padat, sebaliknya Kapuk kilometer 21 hingga Pluit kilometer 19 padat, begitu juga dengan Kuningan kilometer 5 hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang hingga Kebon Jeruk padat, Kunciran kilometer 13 hingga 14 arah Bitung terpantau padat, Kedoya kilometer 4 hingga Kemang kilometer 8 padat, sebaliknya Karang Tengah kilometer 9 juga masih terpantau padat. Dari ruas tol Jorwe 2U Meruya Joglo terpantau padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Untuk ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang hingga Ulu Jami padat, sebaliknya Veteran hingga Pondok Pinang terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor E, TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar, sebaliknya Cikunir kilometer 45 hingga JTAC kilometer 42300 terpantau padat dikarenakan ada kendaraan truk trailer mengalami gangguan di lajur kiri. Ruas tol Jagorawi Cawang hingga Cililitan padat, sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat, Cikarang Pusat kilometer 33 hingga 3860 juga masih terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 34 hingga 30 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar kiri. Untuk ruas tol layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang kedua arah masih terpantau lancar. Begitu juga untuk ruas tol Perbalenyi dari Dawan Padalarang Paster hingga ke Cileunyi terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
2: Ngawur, ih, 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah, gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
2: Hah, sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Digital Transformation Indonesia atau DTI Conference and Expo 2026 kembali hadir pada 5-6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center Senayan. Temukan 450 lebih inovasi dan juga solusi teknologi terkini mulai dari AI, Cloud, Data Center, Cyber Security, Enterprise Solution hingga HR Technology. Semua hadir dalam satu platform terintegrasi. 133 sesi konferensi dengan 300 lebih top speaker, dan juga Anda bisa dapatkan insight langsung dari para pemimpin, pemerintahan, pakar industri, dan juga pelaku teknologi, serta bangun koneksi dengan 13.000 lebih profesional. Dan juga Anda bisa bertemu dengan beragam pengambil keputusan dari berbagai sektor industri. Registrasi gratis sekarang juga, sahabat Sonora, daftarkan langsung diri Anda, dan informasi lengkapnya bisa cek di Instagram @digitaltransformation.id. DTI 2026 Indonesia's leading conference and expo for digital transformation. See you at GICC, media partner by Radio Sonora 92 FM Jakarta.
0: Sonora FM News Traffic.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
2: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau Sonoraton 11 jam nonstop.
2: Hah? Sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Hey sahabat Sonora, it's me Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonar FM 92 Jakarta, This Weekend Music. Selamat malam sahabat Sonar, Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian tentunya di AMKM Malam edisi 5 Agustus 2026. Hans akan kembali menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Boleh request ya di nomor 0812-122-9200. Lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, mau sampaikan salam-salam juga boleh via teks atau via voice note juga boleh sahabat Sonora. Sambil juga Hans masih menunggu apabila masih ada di antara Anda yang tengah melakukan perjalanan di malam hari ini, kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya juga boleh ya di nomor yang sama 0812-122-9200. Sambil kita awali dengan satu lagu dari Juicy Lucy dengan Tanpa Tergesa.

Sonar FM 92 Jakarta, Nis Traffic and Music, satu lagu dari Three Doors Down dengan Here Without You ya, baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Daniel yang sudah menyapa dari Kelapa Gading, mengirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Kohan, selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya. Sama-sama Daniel, terima kasih. Nextnya juga ada satu lagu pilihan dari Pinka juga ya, ini minta diputarkan lagunya Bruno Mars dengan Race It All. Lagunya dikirimkan untuk Michelle Olivia, sehat-sehat ya anak cantik kesayangan mama katanya. Waduh, ini lagi dengerin kah malam hari ini? Untuk Wahan, selamat bertugas dan juga terima kasih Pinka sudah bergabung dari Petukangan Utara menyapa Anda sahabat Sonora. Buat yang masih mau join juga, masih mau request-request lagu malam hari ini, masih boleh banget langsung aja di 0812 1229200.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora Digital Transformation Indonesia atau DTI Conference and Expo 2026 kembali hadir untuk Anda di tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center atau GICC Senayan. Anda bisa menemukan 450 lebih inovasi dan juga solusi teknologi terkini, mulai dari AI, Cloud Data Center, Cyber Security, Enterprise Solution hingga HR Teknologi. Semua hadir dalam satu platform terintegrasi. 133 sesi konferensi dengan 300 lebih top speaker, Anda bisa mendapatkan insight langsung dari para pemimpin, pemerintahan, pakar industri, dan juga pelaku teknologi, serta juga bisa membangun koneksi dengan 13.000 lebih profesional dan juga pengambil keputusan dari berbagai sektor industri. Anda bisa registrasi dengan gratis, sahabat Sonora, jadi segera daftarkan diri Anda. Anda bisa cek informasi lengkapnya di Instagram @digitaltransformation.id. DTI 2026, Indonesia's leading conference and expo for digital transformation. See you at GICC. Media partner by Radio Sonora FM 92 Jakarta.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

8:18 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora masih menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu dari Louis Capaldi, Someone You Love, baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Andrin di Bumi Lestari, Tambun. Dan lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora, juga buat Han, selamat bertugas ya. Selalu jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Nextnya juga akan ada dua lagu menemani Anda. Lagu pertama Maroon 5 dengan Memories, satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru juga selamat bekerja sampai tuntas. Dari Ibu Sri juga ada pilihan lagu dari Pak Bonifasius Gozali di Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Sonora, selamat. Udah malam nih Pak Bonifasius ya. Selamat makan malam harusnya dan juga beristirahat. Lagunya Drunk Text dari Henry Moody ya. Nanti sudah Han siapkan untuk menemani Anda. Tapi ditunggu dulu, kita akan dengarkan satu lagu dari Maroon 5 dengan Memories. Akan terlebih dahulu hadir untuk Anda hanya di AMK Malam bersama dengan saya Hans Christian.

Satu lagu dari Emilia dan Big Big World baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Malam hari ini masih dalam program MKM, Anda meminta kami memutar, di mana Anda bisa request lagu favorit Anda, mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini ya. Boleh kirimkan sekali lagi via teks ataupun juga via voice note malam hari ini di 0812-1222-9200. Tapi tadi Hans bacakan dulu ya, ini permintaan lagu dari Bara kah namanya, betul ya, dari Bara yang minta lagunya Mr. Big Big World ya, dan lagunya dikirimkan buat Alif, buat Harris dan juga Lukman, semoga terhibur juga untuk kru Sonora, salam sehat. Terima kasih banyak untuk pilihan lagunya, nanti masih akan hadir menemani Anda beragam lagu pilihan lainnya tentunya masih di AMKM Malam.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Satu lagu dari Calvin Harris ya, dengan I Need Your Love, baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Oriza, lagu buat semua yang lagi sibuk di studio katanya. Titip salam juga buat Tin, Nur Lili, Grup GMP, Sansan, Rianti, Sri, Riani, Sutopo, Edi Sutopo, Yulia, P, R, Asti, Grace, Pinka, Wati, Alika, Ani, Elis, Becky, Triksi, Fitri, Noval, Philip, Sibranus, Widodo, Sibarani, dan juga Mama Doli ya. Salam sehat, sejahtera, semangat ya. Cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah. Setelah ini juga kita akan menyapa, tadi ada satu lagu pilihan dari siapa ya? Dari sahabat Sonora. Oke deh, kita coba sapa dulu ya. Ada Ferni, selamat malam.
1: Malam, Mas Hans. Minta tolong puterin dong lagunya single ini dari Beyonce, dari Ferni Cibubur. Mas Hans, cobain bubur Sunda di Sudirman deh, enak banget. Makasih.
0: Terima kasih, ada Ferni sudah bergabung. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang memilih lagunya Chris Adam dengan New Heart. Lagunya dikirimkan buat Pak Edi Sutopo, Yulia Pele, Navoni, Silvia, Riza, Nur. Selamat beristirahat. Semoga semua sehat, bahagia selalu. Dan tentunya buat Hans juga terima kasih. Semoga tetap semangat dan sehat, bahagia selalu.

Satu lagu dari Rizky Febian dengan Alama featuring dengan Dipa Barus ya. Baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Derry, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung, lagunya sudah Hans putarkan juga di malam hari ini ya. Berikutnya juga ini ada Abel yang katanya malam hari ini mau mendengarkan lagunya Fish dengan Tarot. Lagunya dikirimkan buat kru yang lagi bertugas dan juga tentunya buat seluruh sahabat Sonora di malam hari ini. Boleh banget, lagunya sudah masuk dalam playlist This is Fish dengan Tarot.

Ya, satu lagu dari Fish Terat ya, baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Kita akan ke lagu berikutnya. Kalau tadi sudah ditemani dengan Fish, kali ini kita akan dengarkan satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya Krisye ya, dari Discordia Manino dan juga Eva Celia. Lagunya dikirimkan buat Ibu Endang Setiawati, Liliani Vandaryani Sutopo Oriza, Rianti Foni Ibu Nur di Pekalongan. Salam sehat dan juga bahagia selalu untuk yang bacakan. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya sudah Han siapkan untuk bisa menemani Anda. Discordia Manino dan juga Eva Celia dengan Krisye.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu si Yellow dari Lady Gaga baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Bu Vera yang ada di Tebet ya. Ini dikirimkan lagu untuk anak saya yang OTW dari kantor katanya. Dan juga untuk Kohans, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Kita sapa juga malam hari ini ada Becky juga, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Hams. Bagaimana kabar hari ini? Sehat selalu pastinya ya. Oke deh, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Sam Smith, judulnya Stay With Me. Atau enggak, Rosalind, judulnya Snap. Mudah-mudahan ada ya. Kalaupun enggak ada juga enggak apa-apa. Nanti Mas Hans yang cari gantinya, oke? Okay? Hatur nuhun ya Mas ya. Mas Hans. Aku capek dari kemarin, biasalah kerjaan. Mau cerita, mau tanya, saya bingung mau tanya apa. Eh dong, Mas Hans dong, cerita apa kek? Hari ini Mas Hans ngapain aja? Atau lagi apa? Atau mau nyanyi? Mau dong saya dengerin Mas Hans nyanyi. Atau mau nyanyi di TikTok juga boleh, saya dengerin. Oke deh, gitu aja ya. Sehat selalu. Terima kasih Mas Hans.
0: Terima kasih. Jangan ya, kalau Hans yang nyanyi tutup besok radionya. Oke, lagunya Sam Smith dengan Stay With Me sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Bu Sylvia. Selamat malam.
2: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Public, Make You Mine. Untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, ibu-ibu grup GMP, Asti, Noval, Suprianus, dan Philips, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Diri kita sendiri yang menjadi versi terbaik, bukan versi kedua dari orang lain. Salam sehat Bung Hans dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist ya, Public dengan Make You Mine. Nanti akan menemani Anda. Dua lagu ini akan menjadi teman Anda. Tentunya yang masih mau bergabung juga masih boleh. Langsung aja di 0812 122 9200.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Satu lagu Putri Iklan baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Ini Hans putarkan yang versinya Keljo ya. Ini pilihan dari Nurdin. Selamat malam. Lagunya sudah menemani Anda di malam hari ini. Karena kalau yang versi aslinya nih belum bisa Hans putarkan, kebetulan. Oke deh, kita lanjutkan ke satu lagu berikutnya, pilihan dari Kurniawan di Modern Land Tangerang. Minta lagunya Best I Ever Had dari Vertical Horizon. Lagunya untuk para pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, dan untuk Bung Hans dan kru Radio Sonora, selamat bertugas, tetap semangat, sukses, dan juga sehat selalu.

Bagaimana malam hari Anda, sahabat Sonora? Semoga malam hari ini bisa dijalani dengan baik. Yang masih di jalan, bagaimana perjalanan Anda? Lancar-lancar kah? Hati-hati di jalan ya, sahabat Sonora. Lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda. Salah satunya adalah pilihan dari Asti. Selamat malam, Asti. Malam ini merequest lagunya Fort Minor katanya ya, dengan Where to Go. Lagunya untuk Ibu Riza, buat Ibu Nur di Pekalongan, Ibu Sylvia, Noval, Burianti, Kak Becky, Kak Sisi, Ko Hans, Baju Hijau. Kok tahu Baju Hijau? Dan juga kru, hatur nuhun Ko Hans, God bless you. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti juga akan disusul dengan pilihan dari Pak Widodo Sibarani katanya. Malah Mas Hans alias Doni. Ini memang kebanyakan terpapar sama iklannya Sonora ya, sahabat Sonora. Milih lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Lagunya buat Ibu Riza, Ibu Nur di Pekalongan. Buat Jessica, buat Abel. Abel dapat salam, Abel. Selamat menempuh hidup baru. Siapa nih yang selamat menempuh hidup baru? Oke deh, lagunya sudah Han siapkan. Juga nanti akan menemani sahabat Sonora. Yang jelas juga buat yang lainnya, nanti masih boleh kalau mau bergabung ya di 0812-122-9200.

0: Mengejar matahari dari area Lhasa baru saja menemani Anda. Ada Ibu Rianti juga sudah bergabung bersama dengan Hans malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam Ko Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Risalatipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Basti, Kasisi, Ibu Sri Petojo, Pak Edi Setopo, Ibu Yulia P, Ibu Riani Setopo, Ibu Tin, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, Nopal, Pak Johan, Pak Philip, dan semua pendengar Sonora. Siapanya? Selamat malam, selamat istirahat. Lagunya ikut aja deh. Buat Kohan, selamat bertugas. Sehat selalu. Makasih.
0: Sama-sama. Lagunya ikut aja boleh. Nanti diputarkannya spesial untuk Ibu Rianti. Tapi kita juga mau sapa. Ada Dava yang ada di Bekasi. Katanya mau mendengarkan lagunya Akad dari Payung Teduh. Salam hangat buat teman-teman tercinta yang lagi dengerin. Dan juga terima kasih buat penyiar yang bertugas. Thank you so much. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah siap untuk menemani Anda dari Payung Teduh dengan Akad. Nanti juga diputarkan ya. Lagu spesial untuk Ibu Rianti di malam hari ini.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Malam hari ini kita mau sapa juga ada Ibu Wati sudah bergabung bersama dengan Han. Selamat malam Bu Wati.
1: Selamat malam AMKM, selamat malam Mas Han. Malam ini Wati mau ikutan request, minta diputarkan Marion Jola yang judulnya Rayu, dan mau salam-salam juga untuk sahabat-sahabat Sonora semua yang selalu setia, untuk para kru yang bertugas malam ini, dan untuk semua teman-teman yang ada di kompleksinya Bos Joni, semangat lemburnya ya, semangat bertugas Mas An, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung Ibu Wati. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya, Marion Jola dengan Rayu.

Satu lagu dari Marion Jola dengan Rayu baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan ternyata satu lagu tadi juga membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah kirim request lagu. Mohon maaf juga untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Ini bisa kembali dicoba ya. MKM esok hari akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada playlist Rest and Relax menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu tahun 80-an terbaik untuk Anda. Juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Makanya ada perjumpaan kita di malam hari ini. Satu lagi dari One Direction akan menutup kebersamaan kita dengan Best Song Ever. Selamat malam sahabat Sonora, selamat beraktivitas. Untuk yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: It's time for 80s music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik.

besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sore hari ini semoga semuanya
1: tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

Madura FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM. News, traffic, and music. Murda style in the

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Agree.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama,

0: hanya di sini, di Sonora Pagi.
1: Kita mulai pagi ini dengan satu hari, dua fakta. Fakta pertama, lumba-lumba itu kalau tidur sebelah otaknya tetap sadar loh untuk memantau ancaman dan naik ke permukaan mengambil udara. Fakta kedua, baru sadar kalau ternyata lumba-lumba itu jenis kelaminnya betina semua, iya. Karena kalau yang jantan namanya jadi lumas-lumas, aduh.
0: You are listening to Sonora Pagi.
1: Lumba-lumba, perempuan itu. Gak ya guys ya, lumba-lumba tetap ada jantannya juga. Anyway, selamat pagi sahabat Sonora. Wow, pagi ini luar biasa. Bangun jam 5 pagi lagi saya, tentu saja karena hari Kamis, waktunya Sonora Pagi. Sonde Wicca Sono. Kita mulai dengan yang, aduh, ada madem dulu ya. Dari Kenny G dengan Careless Whisper, 5 jam saya punya waktu nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yuk kita absen dulu. Siapa aja udah bangun di 0812 122 9200. Suntikan pagi semangat, mari kita mulai.

Morning Inspiration. Ratusan tahun lalu di suatu kota kecil di Perancis, seorang pengusaha kecil berutang kepada seorang rentenir tua. Rentenir tua ini ternyata menyukai putri dari si pengusaha tersebut. Ia memutuskan untuk menawarkan kepada pengusaha itu kesepakatan yang menghapus seluruh utangnya. Si rentenir mengatakan bahwa ia akan memasukkan 2 batu kerikil, 1 putih dan 1 hitam ke dalam sebuah tas. Putri dari pengusaha itu harus merogoh dan mengambil salah satu dari batu kerikil itu tanpa melihat. Jika ia mengambil batu kerikil hitam, utang ayahnya akan dihapus. Tetapi ia harus menikahi rentenir itu. Jika ia mengambil batu kerikil putih, utang ayahnya akan dihapus dan ia tidak perlu menikahi rentenir itu. Putri dari pengusaha tersebut memperhatikan rentenir saat ia mengambil 2 batu kerikil. Ia mengetahui bahwa si rentenir mengambil 2 batu kerikil hitam dan memasukkan keduanya ke tas. Lalu pengusaha itu meminta putrinya untuk merogoh dan mengambil salah satu batu kerikil dari dalam tas tanpa melihat. Ia langsung memikirkan 3 pilihan yang bisa dilakukan. Ia bisa menolak untuk mengambil batu kerikil atau mengeluarkan 2 batu kerikil itu dan menunjukkan kecurangan rentenir. Pilihan ketiga adalah yang terparah, yaitu pasrah mengambil batu kerikil hitam demi membebaskan ayahnya dari jerat hutang. Namun ia akan merasakan penderitaan seumur hidupnya. Ia akhirnya mengeluarkan 1 batu kerikil dan sebelum terlihat langsung berpura-pura menjatuhkannya tanpa sengaja. Kemudian ia berkata kepada rentenir itu, "Maafkan kegugupanku tuan, Anda bisa melihat ke dalam tas untuk melihat yang tersisa. Dengan begitu, Anda akan tahu batu kerikil mana yang tadi kuambil." Batu kerikil yang tersisa jelas berwarna hitam, karena sang rentenir tak ingin kebusukannya diketahui. Ia harus mengikuti permainan putri pengusaha. Akhirnya, mau tak mau, ia harus membebaskan si pengusaha dari jerat hutang tanpa menikahi putrinya. Sahabat Sonora, putri dari pengusaha itu berpikir sangat kreatif untuk menyelamatkan dirinya dan sang ayah. 3 pilihan yang awalnya muncul di kepalanya sama-sama memiliki resiko. Pilihan pertama beresiko tak akan bebasnya sang ayah dari jerat hutang, bahkan mungkin saja ia dipenjara. Pilihan kedua pun beresiko untuk dirinya. Usai ditangkap basah curang, si rentenir bisa saja melakukan kecurangan yang jauh lebih licik. Pilihan ketiga tentu beresiko akan hilangnya kebahagiaan hidup karena menikahi orang yang tidak dicintainya. Beruntung, ia berhasil berpikir lebih kreatif, hingga seolah tak sengaja menjatuhkan batu kerikil itu. Dengan demikian, ia tidak perlu menikahi si rentenir dan ayahnya pun bebas dari jerat hutang. Di dalam kehidupan nyata, Anda pun perlu berpikir lebih kreatif demi kehidupan yang lebih berkualitas dan juga bahagia.

Extravagant Music. Welcome to Sonora Pagi. Selamat pagi. Saya akan menemani Anda pagi ini, Sony Wicaksono, selama 5 jam ke depan. Radio lain mungkin akan mulai pukul 6 pagi, tapi kami curi start lebih dulu nih. Sengaja memang untuk mencari siapa-siapa saja yang sudah bangun subuh-subuh begini, pagi buta begini ya. Coba saya pengen cek dulu. Ada selamat pagi untuk Ibu Yanti dari Tangerang, udah bangun dari 4:30. Edih, luar biasa. Saya aja baru bangun 4:40-an Ibu ya. Lebih duluan Ibu Yanti ini daripada penyiarnya. Have a nice Thursday. Ibu Yanti, Ibu Nur dari Pekalongan. Cuaca di Pekalongan masih gelap. Oh iyalah ya. Kalau udah terang itu namanya mungkin udah di luar negeri itu namanya. Selamat pagi juga buat Pak Thomas. Hidup adalah belajar, belajar bersyukur ketika kekurangan, belajar sabar ketika ada ujian, belajar memaafkan ketika tersakiti. Ih, luar biasa ya kata-kata motivasinya. Saya pengen tanya ke Anda deh pagi ini. Aduh, kenapa ya kalau pagi-pagi tuh agak pilek. Saya bukan tanya itu. Saya pengen tanyanya simple aja. Coba cek jam gitu ya. Untuk Anda yang udah bangun. Tadi hari ini semalam tidur berapa jam total? 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kalau saya sih, saya tadi tidur itu jam 11:30. Berarti berapa jam ya kalau bangunnya jam 4:40-an. Berarti 5 jam, sekitar 5 jam ya, kurang lebih bagi segitu. Kalau Anda berapa jam sahabat-sahabat? Karena saya nanti punya cerita nih. Bukan cerita sih, ada satu fakta ilmiah yang ini menarik banget jujur. Mungkin saya juga, mungkin Anda juga akan baru tahu tentang fakta tidur ini. Kita mau cek nih ya, berapa jam Anda tidur. Nanti kita coba hitung-hitung nih. Kalau menurut ternyata waktu ideal untuk tidur itu berapa lama. Karena selama ini kan orang-orang ngiranya 8 jam ya tidur ya. Nah, ini ada satu fakta ilmiah yang gak boleh Anda lewatkan. Tapi saya mau tanya dulu ya, kira-kira semalam ini Anda tidur berapa jam nih? Biar nanti saya cek. 0812 1229200. Kita selingi dengan lagu dulu, Pebbles, Why Do I Believe.

0: Morning Inspiration.
1: Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9 x 6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila, karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

Kembali lagi di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Sudah berapa jam nih Anda tidurnya di hari ini? 5 jam, 6 jam, 7 jam, atau 8 jam? Ikut saran dari orang-orang. Kebanyakan orang yang bilang kalau tidur 8 jam sehari. Tapi ini saya punya satu fakta nih ya. Fakta menarik sekali tentang tidur yang mungkin saya akan praktekkan sih mulai malam nanti. Tapi disclaimer dulu nih, akan sedikit panjang ya sahabat Sonora. Jadi tidur 8 jam ini apakah memang bikin lebih segar? Karena banyak orang yang percaya kalau semakin lama tidur itu semakin segar badannya saat bangun. Ada yang berpikiran seperti itu, apalagi kalau hari libur. Saya tidur aja dari malam, bangunnya siang biar bisa fresh lagi badannya. Nah, tapi pernah nggak Anda tidurnya udah lama banget nih? Atau let's say tidurnya 8 jam aja ya, tapi tetap merasa capek gitu. Sementara di lain waktu mungkin Anda pernah juga tidur ya sebentar lah ya, katakanlah hanya beberapa jam saja. Tapi malah loh kok jadi lebih seger ya badannya. Nah, ini tuh ternyata bukan fenomena yang cuman terjadi sekedar kebetulan aja, tapi ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Mari kita pahami dulu siklus yang namanya siklus tubuh nih, sahabat Sonora. Tubuh manusia itu tidak tidur secara linear. Tidur itu terdiri dari beberapa siklus nih, dan masing-masing siklusnya itu berlangsung sekitar 90 menit. Dalam satu siklus itu tuh kita melewati beberapa fase ya. Ada tidur ringan, tidur dalam, sama yang namanya REM. REM itu rapid eye movement. Itu tuh fase di mana kita bisa mimpi, terus di otak kita aktif tapi tubuhnya tetap rileks juga. Nah, idealnya Anda itu bangun di akhir siklus tidur, bukan di tengah-tengahnya. Karena kalau Anda bangunnya pas tubuh masih ada di fase tidur dalam atau tidurnya itu di tengah-tengah siklusnya, nah maka Anda bisa merasa entah itu pusing, lemas, bahkan bisa aja masih kerasa lelah gitu walaupun durasi tidurnya panjang. Maka tidur yang sebenarnya efektif itu adalah tidur selama repetisi 90 menit. Nah, karena ketika sudah melewati 90 menit berarti Anda sudah menyelesaikan satu siklus tidur secara utuh. Artinya lebih baik tidur 90 menit penuh daripada 3 jam mungkin ya tanpa putus. Nah, kenapa harus 8 jam? Kalau kata orang-orang 8 jam ya, bukankah 7,5 jam udah cukup? Nah, secara ilmiah kalau tadi kan kita sudah pahami ya, satu siklus tidur itu 90 menit. Artinya kalau anggap saja kita kalkulasikan, kalikan dengan 5 siklus tidur, kali 90 menit sama dengan 450 menit, itu artinya 7,5 jam. Itulah sebenarnya waktu yang ya, efektif dan ideal untuk tidur. Nah, tapi orang-orang sering menyebut tidur 8 jam ya. Ya mungkin soalnya karena ada waktu transisi dulu nih sebelum benar-benar tidur. Kita kan kalau bisa tidur merem gak langsung lep nyenyak ya kan. Ada waktu sekitar 10-20 menit dulu untuk kita merem, mikirin utang, mikirin cicilan, mikirin lumba-lumba sampai akhirnya benar-benar lelap. Nah, jadi total waktu tuh ya bagi orang-orang adalah 8 jam untuk ngasih waktu dulu ketika udah masuk ke REM. Itu pas tuh 7,5 jam gitu loh sahabat Sonora. Jadi triknya nih untuk bangun tidur, saya pengen lihat dulu berapa jam Anda sudah tidur ya. Di sini ada Ibu Nur dari Pekalongan, tidurnya 6,5 jam. Oke, saya sudah kalkulasikan tadi nih, 6,5 jam itu, wait, 6,5 jam itu dikonversi ke 90 menit berarti hasil siklusnya 4,33 kali. Nah, coba Ibu Nur rasakan apakah badannya lebih segar, apakah masih ada kayak rasa-rasa ngantuk atau lelah gitu. Nah, coba kalau kita tengok yang lain. Ada Mbak Yasmin. Mbak Yasmin 7 jam. Oke, 7 jam dibagi ke 90 menit berarti itu 4,67 kali. Belum pas nih dengan 5 atau 4. Ada Mas Arif 7,5 jam. Mas Soni, ini baru pas nih 7,5 jam. 5 siklus. Nah, ini tetapi Mas Arif harus ini juga, harus lihat juga ya apakah 7,5 jam itu fullnya atau dihitung dari benar-benar nyenyaknya, lepnya ya. Nah, jadi ada triknya nih sahabat Sonora. Triknya gimana ya untuk bangun di akhir siklus bukan di tengah.
Jadi daripada hanya fokus berapa lama Anda tidur, lebih penting lihat kapan nih Anda mulai tidur dan kapan akan bangun. Contohnya, misalkan Anda pingin bangunnya pukul 6:30 ya, berarti Anda tidurnya 23:00, itu akan memberikan waktu 7,5 jam. Nah, pastikan 23:00 itu udah lepnya tuh. Jadi Anda ke kasurnya berarti sebelum jam 11 malam. Pukul 11 malam itu udah sebelum pukul 11 malam udah harus udah harus di kasur supaya nanti pukul 23:00 udah tidur. Jadi ke 6:30 7,5 jam. Terus misalkan aduh Mas Sony lembur segala macem tapi harus bangun lagi misalkan katakanlah pukul 2 pagi, nah, berarti tinggal di ini aja 90 menit gitu loh sahabat Sonora. 90 menit itu dikalikan dengan pengen berapa jam Anda tidur. Nah coba praktekan ya setelah malam nanti ya sahabat Sonora. Jadi daripada terpaku pada angka 8 jam atau berapa jam Anda tidur, coba kalkulasikannya pakai 90 menit. Nah gitu, siapa tahu itu nanti kualitas tidurnya bakalan berubah. Silahkan dipraktekan, selamat mencoba. Saya juga pengen nyoba soalnya.

Temenin sama Sony Wicaksono di Sonora pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya sekarang sudah memulai live TikTok di @radio.sonorafm92. Coba siapa yang mau disapa? Yuk kita sapa-sapa lagi. Di pagi ini tadi udah ada Kak Shana, ada Kak Asti, ada Sanjay Mansi, ada Kak Dame yang habis ngerjain tugas katanya sebelum berangkat sekolah. Ada juga, oh ini tadi, ada yang mau titip salam buat suaminya Aditya Trihartono yang katanya mau berangkat kerja. Hayo sarapan dulu coba. Ada juga di sini, siapa lagi di sini ya? Ada Ayah Habib. Terus juga tadi yang paling awal menyapa saya itu tadi ada Mbak Enisu ya. Coba kita kita cek lagi. Ada Rara Kalesaran. Hai. Walaupun tidak siaran pagi tapi bangunnya tetap jam segini juga ya. Ada juga Mas Adrian Seno masih bertahan, itu foto profilnya seperti semalam. Ayah Habib di Sumut di Padang Sidimpuan. Oh, oke. Baik sekali. Ada Bung Steve. Luar biasa Bung Steve pagi ini sudah hadir juga. Berikutnya ada juga di sini ya, oh yang mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk siapa kakakku? Ini nge-forward selamat ulang tahun, semoga panjang umur loh, buat siapa maksudnya? Ada Pak Indra tadi di Pusdikes Keramat Jati, situasi lalu lintasnya padat baik. Ada Mbak Vero yang dengerin opening saya tadi bikin ngikik-ngikik. Ada Pak Dekulo Bagio tidurnya 5 jam katanya. Berikutnya ada juga Ibu Aneke dan lain-lain. Kita mulai dengan prediksi cuaca dulu ya. Ini kalau di Palmerah, ini saya tunjukin nih yang nonton lewat TikTok. Ini di cuaca di Palmerah pagi ini. Aduh ini gimana sih ininya. Nah, coba, nah kita tunjukin. Cuaca di Palmerah, mataharinya masih belum ada sama sekali, masih abu-abu langitnya juga. Kalau kita cek ya prediksi cuaca untuk hari ini, sahabat Sonora, bahwa Jabodetabek hari ini menunjukkan kondisi yang relatif cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Tapi BMKG memperingatkan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Tangerang menjelang sore hingga malam. Sementara kalau wilayah Indonesia, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Papua berstatus waspada hujan sedang hingga lebat disertai angin yang kencang. Sementara wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih didominasi musim kemarau, sementara Kalimantan dan Maluku berpotensi hujan lokal.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah, sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan situasi di tanah air sangat terkendali. Jamari mengakui tidak sedikit informasi yang tersebar di media sosial beberapa hari terakhir ini yang mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Namun Menko Polhukam menyebut informasi yang disebarluaskan tersebut adalah hoax, disinformasi, fitnah, juga kebencian. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris meminta agar tenaga kesehatan yang memberikan komentar negatif pada unggahan Yurizal Tri Kairawan dijatuhi sanksi tegas. Charles pun menyayangkan adanya tenaga kesehatan yang memberikan komentar tidak berempati kepada pasien. Menurutnya keluhan pasien tidak boleh dibalas dengan ejekan atau penghinaan. Dan Charles menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa sistem pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai persoalan yang mendasar.
4: Demikian Sonora Update.

Semoga hari ini bisa beautiful ya, bisa cantik seperti sahabat-sahabat Sonora yang sudah memantau, baik itu lewat frekuensi 92 FM Jakarta, lewat streaming sonora.co.id ataupun juga lewat TikTok. Saya sudah live di @radio.sonora.fm92. Pagi ini kita siaran di Sonora pagi ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oh, tadi ada Pak Indra yang melewati mana tadi? Melewati Matraman yang arah ke Salemba, saat ini terpantau padat karena ada perbaikan jalan, kalau kata Pak Indra. Baiklah, kita akan bahas nih sahabat Sonora. Kita akan membuka topik pagi ini tentang sesuatu yang hilir mudik sekarang kayaknya makin banyak deh di jalan. Yang makin banyak di jalan itu adalah polusi. Oh ya, benar. Itu tidak salah. Tapi makin banyak juga nampaknya adalah kendaraan listrik nih sahabat Sonora. Dan memang sejalan juga dengan rencana pemerintah yang ingin beralih juga ke kendaraan listrik dan membuat saat ini atau dalam waktu dekat, dalam 2-3 minggu ke depan nih, pemerintah dikatakan akan menerapkan yang namanya kebijakan insentif kendaraan listrik. Ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa, dalam waktu dekat bakal diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Walaupun sebenarnya belum ditentukan bentuk insentifnya, skemanya ini seperti apa gitu, insentifnya akan diberikan untuk kendaraan listrik. Tapi yang jelas akan ada 500 ribu mobil dan motor listrik yang akan diberikan insentif ini. Ada pembebasan 100% PPNBM, PPN juga insentif 40% untuk mobil listrik tertentu. Nah, ini tuh langkah strategis pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Coba kalau nanti sudah diterapkan ada kebijakan insentif ini untuk kendaraan-kendaraan listrik, apakah Anda akan berminat untuk beralih ke kendaraan listrik, entah itu mobil atau motor listrik? Coba ya, boleh dijawab. Apakah berminat atau tidak nih ketika ada insentif kendaraan listrik ini? Boleh ke 0812 122 9200.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Pada zaman dahulu di Meksiko, hiduplah seorang penyihir yang menakutkan bernama Cucaracha. Tubuhnya kurus kering dan terlihat menyeramkan seperti kertas kulit tua. Dimanapun ia lewat, bunga-bunga pasti layu, pohon-pohon seketika mati, dan tanah menjadi padang tandus. Benar-benar malapetaka. Suatu pagi, kekeringan telah terjadi di desa tempat tinggal Esteban. Saat bangun tidur, ia tidak sengaja melihat tanaman di kebunnya layu karena dilewati seorang penyihir. Akhirnya, ia bertekad untuk menemui penyihir itu. Dengan membawa bungkusan pakaian yang diikat menggunakan batang kayu di pundaknya, Esteban mencari si penyihir di gurun pasir. Tidak lama kemudian, Esteban melihat Cucaracha bersandar pada sebuah kaktus. Ia pun mendekati penyihir itu dan berdehem untuk menarik perhatiannya.
3: Selamat pagi, namaku.
2: Belum sempat Esteban menyelesaikan kalimatnya, Cucaracha lebih dulu menyihirnya menjadi seekor kalajengking. Esteban sangat marah. Ia lalu merayap ke badan penyihir itu untuk menyengatnya. Bukannya takut, Cucaracha justru tertawa.
4: Ayo terus merayap, binatang kecil. Kulitku ini sama kerasnya dengan kulitmu.
2: Kata Cucaracha di tengah tawanya. Esteban pun mempunyai sebuah ide. Ia masuk ke dalam mulut penyihir itu. Sementara itu, Cucaracha begitu keheranan dengan tindakan Esteban. Sampai-sampai ia tidak sengaja menelan Esteban bulat-bulat. Esteban menuruni terowongan panjang dan menemukan sebuah ruangan berdinding merah. Di ruangan itu, ia melihat satu benda kecil yang kering dan kerdil. Benda itu ditusuk dengan 3 duri kaktus. Dengan capitnya, Esteban lalu menarik duri-duri itu satu persatu. Saat ia menarik duri yang pertama, alangkah terkejutnya Esteban ketika benda itu sedikit demi sedikit membesar hingga membentuk hati. Ketika ia menarik duri yang kedua, hati itu mengembang dan mulai berdenyut. Saat ia menarik duri yang terakhir, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyilaukan pandangannya. Saat membuka kedua matanya, Esteban sudah berubah kembali menjadi anak laki-laki. Ia juga kembali ke alam yang indah dengan rerumputan yang menghijau, bunga-bunga bermekaran, dan alam yang asri. Bahkan, penyihir Cucaracha yang ada di depannya sudah berubah menjadi seorang gadis yang cantik.
5: Terima kasih, Esteban. Kamu telah membebaskan aku dari kutukan penyihir.
2: Kata gadis cantik yang ternyata adalah peri.
5: Aku akan melindungimu selamanya.
2: Peri itu terbang ke arah hutan lalu menghilang dari pandangan Esteban. Kemudian, Esteban memilih untuk kembali ke desanya dengan perasaan lega dan gembira.
6: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota, pantauan lalu lintas untuk dua arahnya masih lancar. Sementara itu tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Bitung lancar, arah sebaliknya padat di Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan Kembangan kilometer 8 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk yang terperosok di parit. Berikutnya tol Jor untuk dua arah lancar, sama halnya dengan tol Jor W2S, tol Jor E dua arah juga lancar. Tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar, tapi arah sebaliknya yang arah ke Jakarta padat di Cipayung kilometer 7 karena ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Tol Jakarta Cikampek padat di Cikarang Barat kilometer 33 sampai Cikarang Pusat kilometer 38 imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 kiri, arah sebaliknya lancar. Tol MBZ dan Tol Purbalinyi juga dua arahnya dilaporkan masih lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami akan lanjutkan dengan pantauan lalu lintas dari rekan Rico di Juanda Depok. Silakan Rico.
2: Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Dari Jalan Juanda Depok, kami lewat dari arah pintu tol Cisalak, Anda menuju ke arah Margonda. Pagi ini lalu lintas sudah tampak ramai sekali, masih bergerak lancar. Arah sebaliknya Margonda, Jalan Juanda ke arah pintu tol Cisalak juga masih lancar pagi hari ini. Tetap hati-hati, volume kendaraan yang cukup tinggi telah melintas di kesempatan pagi hari ini. Dari pintu tol Cisalak ke arah Margonda ataupun sebaliknya. Demikian sahabat Sonora informasi yang dapat kami sampaikan. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menuju Tanjung Barat. Kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas bersama Rico Marbun. Silakan Rico.
3: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan pantau lalu lintas pagi ini dari arah kampus UI Depok, ada yang menuju ke arah Tanjung Barat. Nanti akan mulai tersendat padat, sahabat Sonora, selepas halte UP menuju ke arah Simpang Kavi di dekat stasiun Lenteng Agung, ini padat. Sebetulnya kepadatan rutin karena terjadi penyempitan badan jalan ditambah dengan tingginya volume kendaraan yang melintas mengarah Tanjung Barat. Dan nanti mendekati halte stasiun Tanjung Barat, lalu lintas juga akan kembali padat. Khususnya Anda yang menuju ke arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lalu lintas padat dari sekitaran halte stasiun Tanjung Barat. Kondisi lalu lintas sebaliknya terbilang lancar dari Tanjung Barat, Lenteng Agung hingga Margonda Raya Depok. Sementara cuaca terlihat mulai cerah pagi ini seputar Tanjung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update. Dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta News Live Weekend Music Shalom 7 dengan anugerah terindah yang pernah kumiliki. Ini adalah Sonora Jakarta. Siaran di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana perjalanan Anda sejauh ini? Ibu Sabta baru mau menuju pintu tol Pondok Ranggi. Pasti Bu kalau di tol nih ya, udah mulai banyak melihat yang namanya mobil listrik. Entah itu juga di jalan-jalan biasa juga udah bertebaran juga yang namanya motor listrik. Karena sekarang ini semakin diminati pangsa pasar kendaraan listrik ini, terbukti dengan pemerintah yang bakalan menerapkan kebijakan insentif dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu dekat nih, Presiden Prabowo Subianto dalam 2 atau 3 minggu lagi beliau bakalan mengumumkan ada insentif yang bakalan dikasih ke total 500.000 motor listrik dan mobil listrik juga, walaupun belum ditentukan seperti apa nanti skema atau bentuk insentifnya. Tapi kalau kita melihat penjualan kendaraan elektrik ya atau EV di Indonesia, ini terus menunjukkan pertumbuhan signifikan memang di sepanjang semester pertama tahun ini. Kalau saya melihat data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, total penjualan mobil elektrik ini mencapai 117.000 lebih unit atau menyumbang 26,8% dari total pasar otomotif nasional yang sebesar 436.000 lebih unit. Bayangkan dari 400 ribuan unit itu 100 ribuan ya itu dari kendaraan listrik. So tidak heran kalau sekarang di jalan udah mulai bertebaran mobil-mobil listrik ini. Dari jumlah itu kendaraan elektrifikasi yang terdiri dari hybrid electric vehicle, mobil listrik murni dan plug-in hybrid electric vehicle berhasil menguasai lebih dari seperempat pangsa pasar. Kalau nanti sudah diterapkan insentif kendaraan listrik nih, apapun itu skemanya, kalau Anda apakah berminat untuk beralih ke kendaraan listrik, entah itu mobil atau motor listrik? Coba kita lihat dulu ya. Di sini sudah ada yang komen di 0812-122-9200. Pak Dekulo Bagio, bukan soal masalah minat atau nggak minat ya, tapi kalau dilihat kondisi sekarang, listrik aja sering padam, nanti ngecasnya gimana, masa harus bawa power bank? Baik. Ada juga Ibu Leli Wulan, kalau saya tidak berminat sih Mas Oni untuk kendaraan listrik. Takut setelah kejadian-kejadian kebakaran atau meledak saat cas juga, apalagi kalau listriknya mati. Nah, nanti takut susah. Sebenarnya untung rugi juga sih ya. Ada juga di sini siapa lagi? Ibu Nenty. Mungkin akan beralih ya kalau Ibu Nenty ketika ada insentifnya juga. Kalau kata Bang Erpin, kayaknya tunggu 5 tahun ke depan aja seperti apa. Kalau Anda gimana nih ketika nanti sudah ada insentif dari pemerintah, apakah akan berminat untuk beralih ke kendaraan listrik? Boleh sampaikan ke WhatsApp 0812-122-9200. Ditunggu sama saya, Sony Wicaksono, sampai pukul 10.

0: payap dan cenderung macet. Hati-hati di jalan, Pak Sito. Kemudian juga Pak Siprianus melaporkan lalu lintas padat di tol Jakarta Tangerang dari kilometer 17 arah Jakarta. Dan untuk arah sebaliknya lancar, cuacanya mulai cerah. And then ada juga di sini Riko Marbun yang tadi juga sudah melaporkan ya bagaimana lalu lintas di Tanjung Barat tadi yang masih terpantau padat. Kemudian Pak Sito, lalu lintas menjelang stasiun Tanjung Barat arah Pasar Minggu padat merayap seperti biasa imbas dari angkot yang ngetem dan naik turun ojek online. Selepas itu arah Pasar Minggu ramai lancar dan padat lagi menjelang layar putar balik di Pol Tangan. Thank you untuk Anda yang ingin melaporkan juga lalu lintas pagi ini. Bisa ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
1: Pukul 7, waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan pemerintah tengah menginvestigasi pengiriman makalah ilmiah setebal 69 halaman terkait program makan bergizi gratis menjadi kandidat Nobel Perdamaian. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan tengah mengklarifikasi makalah tersebut. Sebab makalah tersebut melampirkan surat dari Kemendagri, makalah berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency mencatat nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis. Berita selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman sangat menyayangkan tindakan oknum dokter dan nakes yang tidak berempati terhadap Yurizal Trikairawan selaku pasien peserta BPJS Kesehatan. Aji mengimbau masyarakat mengadukan langsung hal tersebut ke Konsil Kesehatan Indonesia jika menemukan adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
1: Demikian Sonora Update.